0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul, nge, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?

0: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
0: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
0: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul?
0: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
0: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya DJ Remiknya Dangdut. Dan Lania di sini ya masih bersama 1 jam ke depan ya, karena 1 jam sudah berlalu. Dan sekarang kita lihat di 1 jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Lania tunggu di 0822-311-0070. Dan Lania masih ada di sini nih, kawasannya Bandingan Kanakobar Banjarnegara, dengan denatur kita yaitu ada di Habu Top, Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop, top market top. Waduh. Oke, dan DJ Remiknya ini bikin kita jadi semangat buat bersih-bersih rumah di hari weekend ini ya, dan bersih-bersih dan buat menemani di masa perjalanan. Kemarin ada yang bilang, "Bang, aku kemarin dengerin kamu tuh di perjalanan di mobil." Waduh. Jadi perjalanan bisa dengerin radio Setara Banjar FM ya tentunya. Kalau tembang kenangan ini lagi di Jeremik nih, tentunya bikin kesempatan nih yang belum bergabung, monggo bergabung deh biar asik kan. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada. Mungkin udah tadi-tadi nungguin Lania nih ya. Ada dari Bapak Soma dikasih nih. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati." "Waalaikumsalam, tentunya selalu di hati."

pasti. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali. Sama dikasih di kata negara Purbalingga Hadi di dangdut remiknya nih. Dan tentunya minta lagu Bukan Yang Pertama. Oke. Dan salam-salamnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanu, Mbak Titin Wadani, Mama Putri, Mbak Izidan. Terus ada Mama Bintang, Mbak Runta, Mama Pelangi, Omi Kultum, Omi Kulsum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Berdaling Saputra, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Seni Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayai Dirham, Abinian, Pak Dakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jeton, Mas Herma, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat liburan buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matur nuwun. Matur nuwun kembali. Dan di atasnya lagi nih ada Mas Misbah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Cipawan Bukateja Purbalingga hadir. Minta lagunya nih DJ Remik, di acaranya DJ Remik. Oke, ini enggak ada lagunya nih. Enggak mau minta lagunya nih. Ya udah deh, berarti ada Soma dikasih aja nih yang request lagunya ya. Dan buat teman-teman Lania sudah siapin lagu-lagunya nih, karena belum ada yang bergabung bareng Lania. Jadi Lania sudah siapin sendiri nih buat teman-teman, ada Bukan Yang Pertama. Waduh-waduh. Jadi langsung aja kita gelirkan kali ya, biar tidak kelamaan, karena masih banyak banget yang nungguin kita ya. Tentunya ada DJ Bukan Yang Pertama dari Tia Gen Sentral. Langsung aja yuk digeboykan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati Geboy.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
0: Apa sih Jeng?
1: Ya, dari mata silinder loh Jeng. Astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng. Plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang yang beralamat di Jalan Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari, Apotek Shifa Farma yang beralamat Apotek Rahmatika Farma yang beralamat Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4.

0: Harm, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, namanya alamat lengkapnya dari mana, Mas?
1: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
0: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?

0: saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, mas?
0: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi?
0: Sekarang berangsur membaik, sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, mas?
0: Saya udah habis 2 botol, mas.
1: Untuk aktivitas kesan, mas, mungkin ada kesan-kesannya, mas, buat para pendengar, nanti mas gimana?
0: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
0: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara. Dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Gen-gen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3170. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Rasusukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak,
2: ya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ, terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer, benar sekali itu Pak, sampean wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
2: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
1: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi genan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong, sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari, yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutas Kabupaten Purbalingga. Atau pertigaan Pasar Kutasari. Dan Apotek Samara, yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0800 0070.
2: Ya halo, hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya Dangdut di Hati. Selalu tonggok minta lagunya di DJ Sebotol Minum. Nanti akan Lania putarkan ya. Dan salam-salamnya buat Pak Riziana Salon. Salam, selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Saya Kang Ngatmoni dari Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi juga buat sahabat ini, terima kasih. Dan di atasnya juga disusul sama Kang Daryona nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Ikut gabung nih di Dangdut Remixnya. Request lagunya nih Obati Rinduku. Dan pantunnya Kamu Hebat Selalu Dikenang. Kalau mengingat bisa juga terbayang. Waduh, salamnya buat semua aja, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Oke, berat dua mungkin ada salah satu yang enggak keputar. Jadi mohon maaf dan tentunya Lania di sini masih bersama sampai nanti jam 10. Tentunya habis ini Lania akan menemani sahabat semuanya di Pop Indonesia. Jadi stay tune semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, jadi buat

penonton malam nih yang mau puterin ada gara-gara sebotol minuman requestannya dari Pak Hamam tentunya ya. Jadi Lania pamit undur diri nih, barangkali masih banyak-banyak kesalahan, banyak sekali keliruan ataupun apapun itu, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, semoga dimaafkan. Oke, dan tentunya Lania di kawasannya bandingan Karangobar Banjarnegara dengan denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop

hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah
1: PER4 dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Halo, hai, kembali hadir tentunya di acaranya Pop Indonesia yang hanya ada di satu minggu sekali, tentunya di hari Minggu nih, di siang-siang hari ini di jam 8 hingga nanti jam 10 tentunya masih bersama Lania di Pop Indonesia. Waduh. Oke, dan di sini Lania juga ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herba Ramuan Arab yang tentunya Pak paling top. Ini di pagi hari ini di acaranya helm pun kita udah berhati-hati berjalan, tapi kadang orang seenaknya main hati. Jangan di teman-teman, hati-hati ya. Dan sambil menunggu sahabat semuanya yang mau bergabung bareng Lania nih, yang mau request lagu, salam sapa, ataupun mau ngasih pantun, monggo tentunya Lania tunggu di 0822 311 0070. Sekali lagi di 0822. Semoga rindu ini makin. Lania sudah siapin lagu baru nih ya, Pop Indonesia. Ada penyanyi Salma Salsabila dengan judulnya Hacu. Ini lagu mencawakit yang menjadi kuli pabrik ya. Kalau kalian tahu, kuli pabrik sangat mencapek, bikin capek. Tentunya bikin capek karena kadang kita lembur, kerja, ditarget, tidak dapat target. Ini itu. Dan ini lagu adalah mewakili semua sahabat remaja yang merantau di luar kota sana yang merasakan hal itu. Ini adalah mewakili. Jadi langsung aja kita dengerin ya. Jadi semangat buat para remaja yang lagi merantau, mungkin yang memulai merantau. Jadi semangat ya teman-teman. Tetap semangat dan tetap berjuang buat orang tua ataupun buat kita, diri kita sendiri. Langsung aja yuk. Ada Salsabila, ada penyanyi Hacu. Just dengarkan dari hati. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Kenapa emang
1: tuh,
0: ibu?
1: Tuh lihat dia talase, habutoknya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Ma. Jarang orang yang percaya sama herbal.
0: Bu Top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ramuan arahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk ini, call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9 Matan Sigaluh arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek.
2: 93,4 Stara Radio.

93,4 jam 8 hingga nanti jam 10. Jadi buat teman-teman mari bergabung yang sudah stay tune, terima kasih banyak. Ati terus meninggal itu sangat sedih banget. Bukan artis aja, kalau teman-teman kita, saudara terdekat kita tidak ada, itu rasanya puterin lagu-lagu pop Indonesia yang bikin kita happy-happy aja nih. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung, yang sudah request lagunya nanti akan Lania putarkan. Tentunya Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tentunya Lania masih ada di kawasannya Bandingan karena kau berbanjar negara dengan cuaca agak-agak sedikit mendung sedikit gitu ya, tapi gak mendung banget, mendung sedikit dan cerahnya sedikit. Jadi, banget gak sih ribet lepas-lepas kecuali kita pakai mobil, ya gak apa-apa ya. Oke, jadi kita kembali lagi nih di ATS ya. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Dasar dari Wali Band, nanti akan Lania putarkan nih. Wah, Lania baru denger nih ada judul Emang Dasar gitu kali ya. Atau cari jodoh, tentunya salam-salamnya buat semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Sandi ya, undi-undi satu-satu giliran-giliran nomor satu aja. Jadi hafal ya. Ada dari sana yang selalu di hati, selalu di hati. Lanjut maning Mbak Lania, jajal dikelirkan Main Hati dari Andra and the Blackbone atau Sempurna. Nanti kali ini putarkan ya. Berarti udah Lania bacain dan dua artis sih minta lagunya satu persatu. Udah Lania siap ini, tentunya ada dari Main Hati dari Andra and the Blackbone. Langsung aja kali ya kita kelirkan. Penasaran lagunya, dan ada Wali nih requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judul Emang Dasar. Emang dasar tuh ya, julid gitu kali ya Bu ya. Dari hati selamat menikmati. Cus, emang dasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
0: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
1: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan tuh lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa adegan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
0: Dulu tahu Habutop ini dari siapa?
1: Kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak. Pakai namanya Habutop, katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah bisa sangat terjaga. Jadi saya sudah pakai 3 botol ini.
0: Baik, gitu. Baik Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman?

0: teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
1: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
0: Amin.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070.
1: Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Sara Barbershop Omah Cakap, Apotek Tugu Batu, yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho, yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesan di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya beru pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum. Namanya Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Alamat Kampung Jati RT 10 RW 05 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan?
2: Yang saya keluhkan terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya?
2: Rematik sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga ya?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan
2: kesembuhan, terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya...
1: Berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop.
1: Selamat, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 7.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya. Halo hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya Pop Indonesia. Dan satu jam telah berlalu dan tinggal satu. Malah pada sibuk bekerja, datang di rumah, bersih-bersih, nyuci baju, nyuci piring, semua kegiatan di rumah. Mungkin kalian bisa mengatur semuanya. Waktu itu cepat berlalu ya teman-teman. Oke, dan di sini Lani akan langsung bacain atensi yang sudah ada. Tentunya ada dari Titin Wardani, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Rituan, Kiang Leste, Abineon, Dimas, Titin Soma Gede, Soma Dikasih, dan semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Dan satu atensi aja tidak cukup, kita ke atasnya. Ada siapa nih? Gak tahu siapa minta request lagunya Sesi Potret Ari Lesmana. Waduh. Kalau kita bahas sesi potret, lagu sesi potret ini belajar kehilangan ya tentunya ya. Jadi buat teman-teman, sayangilah teman-teman, sahabat, mama, ibu, orang tua, nenek, kakek, semua keluarga. Dan jangan sia-siakan ya tentunya, karena hidup nyawa itu tidak harap. Sakit tuh terakhirnya. Udah berharap di ujungnya kita gak sesuai harapan. Itu sangat sakit gak sih? Kayak ya ampun kok aku gak jadi ya, padahal aku udah berharap gitu. Jadi janganlah berharap jadi manusia itu jadi diri sendiri aja. Betul banget, ini yang ngomong gampang tapi melakukan itu susah. Jadi langsung aja yuk, ada Sheila on 7 Berhenti Berharap. Langsung aja lah yang seluncurkan dari studio kita, yaitu ada di Setara Radio Banjarnegara. Chill, selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: salahku di mana.
1: Kamu gak cinta sama aku. Aku gak minta banyak kok.

0: Bu, besok ada acara nggak?
1: Kenapa emang, Pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
0: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Iya sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
1: Ya indah sih, Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
0: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu, betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 2001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Top. Hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya Lawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasuruan.

kuah. Wah, enak banget nih siang-siang makan pentol kuah, sambalnya banyak, kecapnya banyak, tempe goreng berserta es teh tawarnya. Wah, sedap nih. Nanti akan Lania agendakan makan itu ya. Setelah ini selesai. Mari kita bacain yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjarnegara, Banjarnegara selalu di hati. Baca hadir nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Minta lagunya dong, ada Tip X dengan Mawar Hitam. Nanti akan Lania putarkan ya. Kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Bania 38 nih. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Ini Nak Ibiro mau minta lagunya nih. Kangen band dengan judul Yolanda. Yolanda nanti akan Lania putarkan ya. Yolanda enggak tuh ya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih doanya. Semoga sahabat setara dimanapun kalian berada juga badannya sehat, tapi matanya juga harus sehat. Jadi teman-teman semua wajib mengkonsumsi Vitamata. Enggak wajib sih, yang berkenan aja. Tapi karena ini Vitama ini bisa mengobati luar dan dalam, jadi menurut Lania itu penting buat kita konsumsi. Apalagi yang kerjanya itu di jalan nih, bolak-balik kena hujan, kena matanget nih, pastinya tidak akan sakit kembali. Dan ini bisa mengobati apa aja sih Mbak Lania? Ada pegel mata, berair, terus kemerahan mungkin yang berlebihan mungkin, terus mungkin ada yang

0070 langsung aja dipinang. Kau bukan orang yang Oke, langsung aja kita balik ke laptop ya. Tadi ada Bang Ripno minta lagunya T-Rex dengan judulnya Mawar Hitam. Kita clearkan, lan didengarkan hati, selamat menikmati. Cus, Mawar Hitam.

0: Apa nama?
1: Apotek, iya saya belinya.
0: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak?
1: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit...
0: Habis berapa botol, Pak?
1: Minum Habutop saya sudah habis. Dua saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Nah kalau Thailand kan makanya udah kalau gua

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamar.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Pop Indonesia. Tapi tidak disangka nih, Lania sudah selesai di acaranya Pop Indonesia. Pas banget nih di jam 10. Jadi Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Buat penutupan Lania sudah siapkan lagu nih. Ada Batas Senja dengan judul Kita Usahakan Lagi. Waduh. Dari tadi kita dengerin lagu selalu kehilangan. Dan sekarang kita usahakan lagi. Jadi semangat ya buat kalian yang lagi jatuh dan sekarang lagi bangun, semangat. Oke, langsung aja yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita usahakan lagi. Cus, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

teman gue. Siksa apa Jamie? Sing tuan rumah.

0: Kabutop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu
1: Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal. Karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: bagaimana ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jengira? Ih, namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama. Ih, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah, tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu? Mantep Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis bengi, wis petang dedet, bojoku rung bali-bali. Ki kaya-kaya nih ta mesti ki potong bebek angsa ge. Serong kanan, serong kiri. Arde bojo bekas-bekas preman. Orang kena dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat tesuk jam 5, siki jam 2 bengi kok ngurung bali. Lah ngapa ye? Curigai ge, perlu dicurigai ge. Oh, barik lebang. Dodok-dodok lawang nanti ambrol. Ayo mene, bojo kon jaga lawang. Jam loro esuk. Kapanane ge ngko bali. Wis tak sediakna bebekan merica karo lombok pokoke. Wis men ngono jurna. Ayane kiye ge. Wong urung katon ning ambune wis gudul ngomah ge.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama kowe ya, Pak.
3: Nyong iya lah. Bu Pali, kok sing ana masalah-masalah ana sendiri ke bakal priwe? Masa ora bojone dhewe kelalen.
2: Ah, apa kan bojoku? Ge, kok sing ana jenenge bojo, keloro kudu diklantang ayo ki ya. Izine kur kerja galawang tok. Enggane lunga ki jam 5 esuk iki jam 2 nganti arep gagat esuk urung Bali. Tapi pada ngapa jari? Kayak mesti kayak mampir kayak mari ngene pacar kayak mesti pacaran.

0: cool. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Ay.
1: Ahora andalo la pantalla. Ana, vamos a chatar, chaco, mande ya, bebé. ¿Qué me sigue? Pacharan maningue, ¿qué me sigue? Pacharan maningue, ¿qué me sigue? ¡Dale, clame, ¿eh? ¡Te lloré!
0: ¡Dios, Maxito, no! ¡Dame, tú vas a chingar una vez! ¡Te hagan para que me ve! ¡No, delica, sale y gueña, me cabe! ¡Taur! Komala na wong aja gak cukup lucu. Yang kau sabar, sabar. Engkau tak kuculing, kau kelambi kita kuculing. Aku sedisit. Nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya cek.
1: Eh, sing bener ngomong ya. Kangen-kangen ke pribe. Soir, soir. Nyong kangen karo kau ya. Hah? Nyong sikit curiga ya. Sikit sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali na mesti esok. Kayak mesti ya, bojo maning ya mesti ya. Paling orang aja di pacar maning ya ge. Dere ane kelamin ya ge. Pokoknya ngerengkau neng kelambimu ane rambut wong wadon. Aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang ngerupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak ge ya.
0: Oh alah jan. Gue pojo siji kok kayak kaya kabe. Oh alah ge. Ceritanya ke cemburu. Wah, aja cemburu. Aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kaya koe, gaya lumayan. Lutung menengguai lain. Nih gue. Soalnya mungkin yang ngolek liane. Ini si jika yang kebanyakan ini denger. Orang tong-tong. Ngomong apa ngolek liane?
1: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep pesilat, arep mulai goroh ya. Arep mulai goroh ya. Kedeleng apa aja? Kia nang kelambi, kia nang rambut-rambutnya siapa aja? Kia nang kelambi, rambut-rambutnya siapa aja? Kia sing jelas untuk rambutmu, sing jelas untuk rambutku. Kia rambut-rambut semiran, kia rambutnya siapa aja? Arep goroh ngono ya, arep orang aku ngono ya.
0: Sabar disit.

0: top var.
1: Sapır hadi modern. Minyon paling orasından ngertik ejek na. Minyon paling orang demen ngertik ejek na ya. Wis kena kena ke. Nang kelambikan rambut rambutnya siapa?
0: Ke sayangku.
1: Orang sayang sayangan. Lagi panas ke hatiku. Panas ke hatiku. Panas.
0: Belum ke kawang enek enek lambine dulu. Kawang enek lambine.
1: Ken, lambine. Kebangnya kan ngomong mana ya? Orang sudi nyongon dari tukang ubah. Lambi terus gue pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong sih kon ngubahin. Sorry temen ya, kayak rambutnya sapa.
0: Walah, Gusti Pangeran. Cemburu ya cemburu nih aja membabi celeng gak ya gue bicaranya cemburu. Kayak rambutku dewek. Belum kayak padam kok kayak rambutnya kayak Dijemreng kayak kayak padam kok orang rambutku kayak rambutku dewek.
1: Nyong tetep orang percaya.
0: Kayak cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel. Nyong kesel tuh nih. Mbok mandan sing mandanan apa ngertian kalau wong lanang sedih namet kerja uli dati kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni bang oleh duit sing ake ngo siapa ngo koe kata-kata domai kaya kia walah kira rambutku dewek
1: orang pokoknya orang andel pokoknya ke pacaran maning
0: misiki kaya kaya baik angger percaya ya syukur orang yang ngono bodoh-bodoh karepmu kepriwe sikinya dicemberoni seneng. Dicemburoni yang seneng. Ingatase wong wadon cembur karo wong lanang. Kuwi berarti tanda cinta. Ning anggot salane iki terlalu iki. Ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge.
1: Pokoknya masih panas ge. Panas kenyong panas. Atiku panas. Pokoknya ngesuk maning-maning anggar janji bali lunga-lunga. Tek deleng konang kelambian rambutnya maning wis. Ora ana maaf pokoknya. Mesti kowe selingkuh ya nang japa. Mesti kau ada pacar maning nang japa. Mesti kau ada bojo maning nang japa.
0: Ora papa wis. Ora papa dari dikitani baik. Ngesuk anggar nyong bandikan ngundi-ngundi. Wis dari ngono diteliti ana rambut. Kaya apa ora? Anggar panjen ku ana rambut maning. Berarti teka kone nyong pacaran maning. Nyong bojo maning. Wis iki gak kena metang. Kesel ya nyong. Kesel, ngerti kesel.
1: Nih, kaya metang kopi. Kopi tok tapi. Belanen tong, nanti duit. Masa tuku. Nang turu. Ngantuk. Langsung harus balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Wah, cakar-cakar lo. Kerek-kerek lo. Jajal, bay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira udah tau, Nek. Balik asik. Harus mampir-mampir.
0: Aja kaya gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe. Arep deleng kelambi kok, ya. Isora bakalan lho, nyong ku kerja nyong ke lelaki setia nyong. Isora bakalan rambut, isora bakal apa-apa. Lho nyong lunga ngodeng oleh duit kerjanya. Deleng.
1: Bersih kia ya, orang nana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, sih kia. Terlalu pandan terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anak apa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini, nyetak kendak bayangnya, Nek. Dila kesuk.
1: Arap orang kesuk ke priwe, doi wong lanang sih, orang setia beberkas.
0: Orang setia ke priwe, nggak. Deleng kelambine apa anak? Ana rambutnya kia, ana rambutnya apa yang nganin nyong pacaran maning ngerobong wajon. Deleng kia, deleng.
1: Justru kue.

0: jajan kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang apa? Kuring ladeni kowe sepren-sepren udah dibawa
1: macan. Kenapa maning? Kenapa maning? Iya kelambi mbok bersih, orang apa pane, orang nana rambutnya.
0: Iya, kelambi mbok bersih, kelambi mbok bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa pane. Mulane kue nyongcan, laratiku panas hatiku, wani-wani ini kue ya, pacaran kere bojak gundul kue ya.
1: Jangan, Gusti Pangeran.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Salah.
2: Curahan perasaan.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagamaan

0: center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sungai Ukir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Gimana weekendnya? Happy ya? Wah, siang-siang Uni menemani sahabat Stara nih ya. Di acara pertama, di dua acara yang bakal Uni pandu di minggu ini, karena kebetulan hari Minggu tuh adalah liburnya masuk ke Sahara ya. Jadi Uni menemaninya di jam 1 hingga pukul 5 sore. 4 jam ke depan tentunya ya, dengan dua acara yaitu Tembang Tarling, dan juga jam 3-nya bakal dilanjut dengan Beres Bebas Request. Untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu Tarling, tentunya Uni tunggu ya hingga pukul 3 sore nanti. Yang mau bergabung untuk request lagu-lagu Tarling, langsung saja di 08223110 di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, tadi sudah dibuka dengan satu judul lagu, Adem Ayem. Wah, kayak suasana di siang hari ini gak sih, adem ayem ya sahabat Stara. Tidak panas banget, terus tidak hujan juga, jadi rasanya tuh adem ayem. Semoga suasana hatinya sahabat Stara juga begitu ya, adem ayem, amin. Dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung

0: mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Mah.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir Papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini Papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Mah. Nanti Papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat Papa simpen di kantor. Biar Papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih Mas Udi 93,4 Star Radio Banjarnegara, Saldi Hati bersama Uni tentunya di Tembang Tarling menemani Sahabat Setara hingga pukul 3 sore. Sahabat Setara, dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan ya, tentunya menghibur Sahabat Setara yang sudah bergabung, yang masih stay tune di siang hari ini, menemani dengan berbagai macam aktivitas atau rutinitas Sahabat Setara ya. Hari Minggu bukan berarti semuanya libur, ada beberapa Sahabat Setara yang lain yang tetap beraktivitas ya seperti biasanya. Jadi tentunya semuanya harus tetap apa nih? Ya, tetap semangat. Dan Sahabat Setara, di acara Tarling pada siang hari ini tentunya disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habotop, bat herbal Ramon Arab yang paling ngetop.

Disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ketat terbeli bahan herbal alami aman tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara ya. Habut Obat hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan sahabat Stara karena bisa untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol ya, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Dan di mana Habutop ini sudah tersedia di setiap apoteknya, jadi tidak perlu bingung karena di Banjarnegara sama di Purbalingga setiap apoteknya sudah ada ya. Kalau di Wonosobo tersedia di apotek Arayan. Kalau yang mau COD bisa COD di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 08223110 di 08223110. Dan sahabat Setara yang mau bergabung bareng Uni, membersamai Uni di siang hari ini tentunya boleh banget ya. Uni open request hingga pukul 3 sore. Yang sudah bergabung disapa ya, tidak banyak, baru 3 orang nih yang masuk. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Nangis Getih atau Bendungan Karat. Kebetulan Nangis Getihnya tuh susah banget ya diambil. Dan di file tuh belum tersedia, jadi nanti Uni putarkan yang Bendungan Karat ya untuk Mbak Yanti. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, Enggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti di Bilangan Kelampok. Ada Saint Villa di belakangnya, Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Mbak Uni pitung bulan, aduh, wong nambe teka kawis pitung bulan, bae. Oke, lagunya ya maksudnya. Dari Ina Karlina diputerin ya, atau Sebatas Impian dari Dian Anik boleh. Dan alhamdulillah cuacanya panas, gemblintang, matur nuwun. Alhamdulillah ya. Jadi ini segala aktivitas orang terkendala dengan cuaca, karena alhamdulillah panas ya. Tapi panasnya itu bukan yang cemetar ya, jadi tuh keluar-keluar juga gak mang-mang. Tapi kalau lagi panas banget, kayaknya mau keluar juga mikir-mikir ya. Kemudian aja ada Cini Purwokerto yang Uni hadir. Oke, baik. Terima kasih ya sudah hadir. Dan semoga selalu terhibur dengan lagu-lagunya. Oke, dan kita nikmati lagu-lagu dari requestan sahabat Stara. 2 lagu ya, dan yang lain nanti bakal Uni lanjut dengan lagu-lagu yang tersedia di dalam playlist ya. Selamat menikmati untuk sahabat Stara tentunya, yang pada kesempatan hari ini ada yang stay tune Bendungan Karat di Glayer bersama Habutop.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
7: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tarling yang menemani sahabat Stara hingga pukul 3 sore. Dengan lagu-lagu dan requestan sahabat Stara yang sudah diputarkan beberapa dan tentunya yang tersedia di playlist juga agak banyak ya. Yang dimana caranya tentunya disponsori oleh Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Uni masih menemani di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan suasana siang yang cerah ya sahabat Stara. Semoga secerah mood sahabat Stara hari ini. Karena hari Minggu nih hari dimana mungkin sahabat Stara bebersih ya, membersihkan beban, membersihkan penat selama seminggu ya. Dan mungkin di hari Minggu ini sedikit memperlambat langkah ya sahabat Stara, karena biasanya hari-hari kerja itu langkahnya sangat penuh buru-buru. Nah mungkin hari ini agak diperlambat dan tentunya bisa menikmati hal-hal yang sederhana ya. Dan semoga sahabat Stara ini selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki hari ini. Semoga minggunya selalu memberikan kebahagiaan tersendiri. Amin. Oke, kita sapa Mama Putri yang sudah bergabung. Assalamualaikum Habutop. Ternyata belum masuk ke ini ya.
8: Pantesan gak ada suara.
7: Jadi kok suara kok gak ada gitu ya Mama Putri ya.
8: Iya.
7: Amin. Mau diulang gak nih Habutopnya?
8: Ya, apa Bapak Terlana.
7: Oke, baik. Hilang-hilang. Ya, giliran masuk malah hilang nih suaranya.
8: Iya. Gimana kabarnya Mbak Uni?
7: Baik, alhamdulillah. Gimana nih Mbak Putri?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Di mana sih putrinya?
8: Itu lagi berdiri diam.
7: Lagi diam?
8: Iya.
7: Yang penting enggak sariawan ya.
8: Enggak sih, lagi enggak pengen kali.
7: Oke, enggak apa-apa, biar menikmati hari Minggunya dia.
8: Iya, besok udah masuk sekolah.
7: Oh, besok enggak? Besok sekolah apa gimana?
8: Sekolah,
7: Senin. Oh iya, karena bentar lagi juga libur panjang ya.
8: Iya, kalau udah tes.
7: Iya. Naik kelas berapa itu si Putri? Halo Mampu, kok hilang?
8: Iya, udah mau kelas 3. Iya, hilang semua gitu. Di radio mati.
7: Aduh, aneh banget. Mau minta lagu apa nih?
8: Iya, ngilang. Lagunya apa ya? Gitu ya. Sebulan maning apa mabok pay ya? Mabok pay lah.
7: Ya terserah. Pan mabok apa sebulan?
8: Mabok pay.
7: Aduh, jen, ternyata mabok lebih memilih mabok pokoknya ya.
8: Iya, mabok kali. Salam mana buat? Salam. Iya nih.
9: Bersama Cica Noblang yang makin tambah cipulan bayan deh. Batik din warsan yang masih cemai mana. Mudahan nama masih Mbak Iha yang batin yang bak sama di bak sama dikasih masih Mas Mas Ridwan. Paksa di Mas Andilan Bang Dori bakas more wes.
7: Wes. Wes, pokoknya wes ya.
8: Sobih simpel. Oke,
7: okay, baik.
8: Terima kasih.
7: Sama-sama ya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya wes rampung tadi teleponannya ya. Kayak Putri nih, wes. Oke, sahabat Stara, di sesi kali ini lanjut menyapa yang sudah bergabung melalui tensi ya. Ada Mae Rahis, benar gak sih ini? Karena nama kontaknya itu. Selamat siang Mbak Uni, siang Arena nongol nih. Oke, baik, oh ngarenan. Itu lagunya Duda Araban, pokoknya seng hidungnya mancung ya. Soalnya buat semuanya aja, buat Mbak Uni semangat siarannya dan terima kasih. Oke, baik, selamat hari Minggu ya. Kemudian ada Pak Daryono, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Uni. Siang juga Pak Daryono. Di Setara Banjarnegara nih ikut di lagu Tarling, minta lagunya Mawar Bodas Manu Kepudang. Salamnya buat semua, buat sobat semuanya. Dan terima kasih Mbak, sama-sama. Nanti diputer ya. Berarti ada dua lagu yang minta di Pak Daryono. Karena tidak begitu banyak yang bergabung di hari ini, jadi kayaknya aman tuh lagu-lagunya bisa banyak diputarkan ya. Kita mulai dari requestannya dari mana tadi? Ngarenan ya, dengan judul lagu Duda Araban. Siapa di Gboy kan?

0: masih garis
1: ini. Iya, masih aneh ya.
0: Masih. Heeh.
1: Mangga yang punya mawar bodas. Aduh.
0: Aduh.
1: Coba lagu Sunda. Aduh.
0: Aduh.
1: Meni ele-ele pisan.
0: Duduk.
1: Mangga spesial yang punya mawar bodas.
2: Mama Haji nama.
1: Pak Haji.
2: Nama.
1: Sareng penganten. Heeh, ditunggu sekali. Ya Allah, join enakan temen ungu ya Dodok.
0: Ya Dodok,
1: ini bener.
0: Bu iwak ya Bapak Kaji Nana, kini iwak poncel, ladang ngabe, kini iwak sepat.
1: Di.
0: Ya cilik sih, iwak sepat cerawa-rawa, mata cepat pengen.
1: Apa? Maka Pak Haji, rekan-rekannya kesini semua, bos-bos dari Cibito. John, suara apa John?
0: Rucuk-rucuknya air.
1: Oke, selamat malam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Biasa dong Bu Sari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Habu Top. Masih adakah Bu?
1: Masih dong Pak Haji, bentar saya ambilin.
0: Yang besar sekalian Bu.
1: Oke. Ini Pak Habu Topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.

0: di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama Habu Top dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum Habu Top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji, makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak Habu Topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ica benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
0: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311

Terima kasih masih di 93,4 Sahara Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni di Tembang Tarling yang menemani sahabat Sahara hingga di sesi kali ini. Dan ternyata sudah agak banyak memakan waktu ya sahabat Sahara, sampai di pukul 3:04. Untuk semua yang sudah membersamai Uni di acara Tarling, terima kasih, semoga terhibur. Dan tetap stay tune karena habis ini bareng sama Uni lagi di acara Beres ya, Bebas Request, segala lagu bisa diputarkan. Untuk semua sahabat Setara di sore kali ini, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Dan mungkin yang sudah mulai selesai aktivitas bisa bersih-bersih dan bisa beristirahat. Untuk yang liburan, tetap selamat melanjutkan liburannya, semoga selalu bahagia. Jangan lupa selalu rutin konsumsi HB Top untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara, dan juga untuk menjaga pola hidup yang sehat ya, tentunya dengan Habu Top bisa juga untuk proses pengobatan. Dan yang sedang proses pengobatan menggunakan Habu Top, semoga lekas diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, amin. Wanita tua acara Tarling pada sore hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Star. Lanjut bersama Uni di acara yang kedua ya, yaitu di acara apa nih yang kedua? Ada acara Beres Bebas Request yang tentunya bakal menemani sahabat Star hingga pukul 5 sore ya. Jadi untuk sahabat Stara nih yang masih stay tune di 93,4 bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu Beres. Berarti lagu Beres tuh apapun bisa direquestkan ya sahabat Stara, yang mungkin pop atau mungkin versi Inggris, India, Korea juga boleh. Terus ada juga yang mungkin Sunda ya, apapun bisa direquestkan di bebas request ini. Namanya juga bebas request ya, jadi genre apapun. Dan di Beres ini sudah Uni putarkan satu judul lagu, I'll Never Love Again. Ini menjadi lagu pembuka ya di acara Beres pada sore hari ini. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan juga ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan sambil menunggu sahabat Stara bergabung, biar semakin hangat suasananya, semakin seru, ada banyak lagu yang sudah Uni siapkan untuk menemani sorenya sahabat Stara ya. Di sini ada Bonda nih dengan judul Ya Sudahlah, ada About You juga, ada I Love You, ada My Love ya dari Westlife, ada Secret Love Song, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang lainnya. Dan langsung saja dinikmati oleh sahabat Stara.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, saya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimana. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Beras Bebas Request yang menemani sahabat Setara hingga pukul 5 sore. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Setara, tentunya menghibur di sore hari ini. Antara menghibur atau bikin galau gak tahu deh. Sahabat Setara yang tahu ya, karena yang mendengarkan. Dan semoga setiap lagu yang diputarkan harapannya sih menghibur ya. Apalagi di sisa-sisa lelah di sore hari, setelah mungkin beraktivitas seharian ya sahabat Setara. Karena minggu tidak menjadikan semua orang itu berlibur, tapi minggu tetap menjadi bagian dari berjuang untuk beberapa sahabat Setara yang tetap beraktivitas. Jadi semoga lagu di sore hari ini menjadi obat lelahnya sahabat Setara setelah seharian melakukan berbagai macam aktivitas. Oke, di acara Beres ini disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Yang penting jangan lupa selalu jaga kesehatan matanya dengan Vitama. Terbuat bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Di mana Vitama ini terdapat beberapa bahan seperti wortel, daun pepaya, tomat, blueberry, serta madu yang hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Seperti yang memiliki keluhan penyakit pada mata ya, entah itu glaukoma, mata minus, silinder, atau matanya suka kemerahan, berair, gatal, perih, gak nyaman ya. Nah ini bisa dirutinkan disolusiin dengan Vitama. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal dan dikonsumsi dalam jangka panjang aman tentunya. Dan ini bisa menjadi sumber nutrisi ya, jadi biar mata tidak kekurangan nutrisi. Bisa didapatkan di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek yang sudah ada di Wonosobo ada di apotek Arayan. Kalau yang mau CO, dia bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Dan yang gak bisa CO sendiri sepertinya bisa ya melalui nomor WhatsApp Star Radio. Nanti tinggal kirim nama, alamat, produk yang mau dipesan, nomor telepon ya. Detailnya dikirimkan, nanti dibantu pengiriman dari sini. Tentunya di 082231 1070, di 082231 1070. Yang belum bergabung bareng Uni masih boleh tentunya open request ya hingga pukul 5 sore nanti. Dan yang sudah bergabung siap disapa biar lagunya bisa langsung diputarkan. Kita mulai dari yang paling gasik bergabung. Di sini ada Mbak Yanti di Bilingan Kelompok ya yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Uni, sore hadir lagi minta temannya Taiwan Nagih Janji. Ini kebetulan dicari-cari tuh belum ketemu ya untuk Mbak Yanti. Uni lagi coba download lagunya, cuman belum berhasil juga. Jadi sabar dulu ya, karena sepertinya agak susah. Atau mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain ya untuk Mbak Yanti. Dan untuk salahnya buat semua pendengar Sara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Enggih, lanjut. Ada dari Senvila di kawasan Terminal Kalibening, Sara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni nih acara Beres Bebas Request, jajar digelirkan India Quill Mill Gaya atau Scorpion Always Somewhere. Kirim salamnya buat sahabat Sara Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Sami-sami. Oke, untuk Mbak Yanti lagunya diganti tuh Rumo Miring ya. Oke, berarti nak miring orang atang-atang ya. Oke, lanjut ada penelpon nih. Assalamualaikum Vitama. Bentar, belum nyolok. Aduh, sering banget ini ya copot. Sebentar untuk Ibu Titin ya, ini sepertinya. Oke, diulang. Assalamualaikum Vitama.
1: Cepat kamu Arab yang lebih ngetok.
0: Vitama, solusi kesehatan?
1: Solusi kesehatan mata.
0: Ah, betul.
1: Maaf, belum apa Mbak Uni?
0: Oke, dia paling dulu ya Bun.
1: Ya, mau minta lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Benci tapi rindu.
0: Dan? Benci tapi rindu?
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Mau request sedekin tuh salam Mbak Uni. Buat Mbak Munyarsi, Mbak Megawati di Pati Raja, Mas Herman yang di Rembang, Bunda Ii, Bunda Luna, mm-hmm. Bunda Mines, Mas Kendro, mm-hmm. Mbak Titin Wardani, Mbak Siti KDN Lingga Mas, mm-hmm. Mbak Siti KDN, Mama Ida, Mama Reni, dan semuanya aja. Buat penyare, tak tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung ada Ibu Titin ya barusan, tapi bukan Titin Wardani, beda lagi ya. Dan lanjut di belakangnya, aduh ada Mau Putri nih. Di sesi selanjutnya ya Mau Putri, karena di sesi kali ini udah agak tipis, Uni masuknya juga udah agak banyak tadi. Nanti sesi selanjutnya Uni ini ya, Ibu Mega juga, Ibu Mega Patik Raja sama Ibu Mama Putri ya, bisa bergabung di sesi selanjutnya. Nanti bakal Uni jawab. Uni mau bacakan satu ini lagi ya, satu atensi yang berkirim lewat pesan. Jadi Uni bacakan dulu. Ini request lagu sesi ini yang mana nih? Ini request lagu Nadine Amiza di akhir perang. Oke, baik. Nanti diputar ya. Kita putarkan dulu satu persatu lagunya. Yang pertama request dari Mbak Yanti di Bilungan Kelampok dengan judul tadi Turumu Miring ya. Kok ini enggak ada sih? Aduh, di mana ya? Oh, ternyata salah Uni pencariannya ya. Untuk Mbak Yanti tadi apa ya? Taiwan Nagih Janji ya. Kayaknya ada. Kalau ada paling diputarkan itu ya. Oke, ada nih Mbak Yanti ya. Mohon maaf tadi Uni salah pencarian tempatnya ya. Jadi langsung aja kita nikmati dulu untuk Taiwan Nagih Janji. Nanti bakal dilanjut dengan requestan Senvilan ya. Ada lagu India. Dan kemudian ada dari ini gak ada namanya ya, karena akunya hanya bukan bisnis. Itu ada dari Nadine Abiza di akhir perang. Dan kemudian barusan yang telpon ada Ibu Titin dengan Benci Tapi Rindu. Langsung saja kita nikmati satu persatu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Beres Bebas Request yang menemani sama Stara hingga pukul 5 sore dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari requestan sama Stara yang terdiri di playlist ya, dan ternyata memakan waktu sampai di pukul 4 lewat 21 menit. Dan juga masih banyak ya tensi yang belum dibaca, gak banyak banget tapi masih ada beberapa. Oke, sahabat Stara, dengan berjalannya acara hingga di sore hari ini tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling utama, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita lanjut ya menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di sore hari ini di acara Beres. Di sini ada yang bertelepon nih, kita sapa terlebih dahulu, ada Kang Ridwan nih yang bergabung. Assalamualaikum Vitama.
1: Solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, gimana kabar Kang Ridwan?
1: Alhamdulillah say, gimana kabar Mbak Uni?
0: Alhamdulillah say, enak banget yang lagi menikmati weekend ya.
1: Iya, minggu sekali harus digunakan sebaik mungkin.
0: Betul, kemana nih hari ini?
1: Tadi ke Pulau Gebang main ke tempat saudara sebentar.
0: Benar-benar menikmati hari libur ya.
1: Ya.
0: Oke, minta lagu apa nih?
1: Lagunya Prahara Cinta yang versi remix ada apa enggak Bu nih?
0: Prahara Cinta versi remix. Nanti kalau enggak ada seadanya aja ya.
1: Iya.
0: Prahara Cinta versi remix.
1: Iya. Kalanya buat Mikosom, Mikosom, Omega, Tetin Mergani. Nanti Mbak Cemran, Tanti Majikan, Mas Siva, Mbak Hanum Cilacap, sama Putri. Mama Putri udah masuk apa belum?
0: Belum, ini berebut nih habis ini biasanya sama Ibu Mega.
1: Sabar Bu Mega.
0: Sabar ya, karena terus tadi yang masuk ini dulu, yang masuk Kang Ridwan dulu soalnya.
1: Terus Mas Kian Liste, Kang Tani Vila, Mbak Nuri, Mas Ades, Mbak Ripno, Mbak Bineon, Pak Sodik, Mas Dimas, Somadikasi, Tukiman, Mariono, Pak Jaitun, Kasmuri, Ayah Dirham, Pak Hamamu. Ucapan nikmat minggon sore, waktu libur telah habis.
0: Selamat minggu, tapi waktu libur udah habis ya. Jadi langsung kayak diingetin, ah besok Senin nih.
1: Kalau Senin kita harus energinya harus benar-benar full Mbak Uni. Semangat, kita harus semangat.
0: Ya udah.
1: Sore selamat. Kita harus.
0: Kok suaranya putus-putus ya?
1: Iya, buat,
0: ya?
1: Ya, buat Mbak Uni sama tugas.
0: Oke, baik. Selamat menikmati liburan yang bentar lagi usai ya.
1: Kalau sudah streaming Radio Stara FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar senyum jadi senjata. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, emput-emput. Baru kedengeran.
2: Iya.
0: Rame banget tuh barusan.
2: Rame itu dideketin ke radio tadi.
0: Oh gitu. Aduh, minta lagu apa nih?
2: Kicomania Cire.
0: Apa?
2: Kicomania.
0: Oh Kicomania, suka banget sama lagu Mania Kico ya. Dibalik aja.
2: Iya, maunya kalau diturutin setiap nelpon sih mintanya itu.
0: Oh, lagi terkicau-kicau dia tuh ya. Mesti sambil joget nanti lagunya diputer ya.
2: Iya. Suka banget sih sama kicau-kicau ini.
0: Iya, emang anak-anak lagi suka banget lagu seperti itu.
2: Iya, lagu terbaru, belum lama ya. Salam-salam ya Mbak Uni.
0: Boleh.
2: Salam ya Miki, Senin Medun, gue Mas Ridwan. Terus mau apa Mbak Sidney ya. Terus Mbak Yanti, Mbak Sidney. Terus Siti, Mas Sendila. Mbak Dori. Buat semua aja deh Mbak Uni.
0: Oke, baik.
2: Lamaan.
0: Iya, ya udah.
2: Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja di belakangnya. Assalamualaikum Vitama.
3: Waalaikumsalam Vitama. Solusi kesehatan untuk mata Mbak Uni.
0: Anggi Bun.
3: Mbak Uni mau minta lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Teman kenangan ya itu ya?
3: Iya Mbak.
0: Oke, baik.
3: Salamnya itu tadi buat bocil putri ya Mbak.
0: Iya. Kalau ya, ibunya nggak bocil ya?
3: Nggak bocil itu.
0: Oh, enggak.
3: Terus buat Mas Ridwan. Ridwan ya Mbak.
0: Iya.
3: Ya, Mas Ridwan, Mas Herman, Kak Sumadi Kasri. Terus Mas Dimas, Mbak Titin, Mbak Titin Wardani, terus Mbak Cemplon, Mbak Yanti, terus Mbak Mines, terus apa lagi ya, Kan Sikaan, terus Luciana Saloh, terus buat semuanya aja lah ya, buat Mbak Uninya, Metugas.
0: Baik.
3: Tunggu Mbak Uni lagunya. Makasih.
0: Sama-sama. Anggi. Oke, dengan Ridwan yang sudah bergabung, ada Mama Putri dan juga ada Ibu Mega ya yang bergabung melalui telepon. Dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang waktunya cepat banget, tahu-tahu udah diimbang 27 menit ya. Uni mau lanjut bacakan atensi yang sudah...

kata cinta kata cinta menggoda. Baik, nanti dicari ya. Dan terima kasih Mbak, sama-sama Pak Daryono. Kemudian ada Kang Ridwan yang balik lagi, katanya salam balik itu sapa Mbak Uni. Oke, itu tadi ada Mama Putri, ada Ibu Mega ya, yang nyalami Bapak Ridwan. Dan katanya salam balik deh. Baik sahabat Sarah, langsung aja kita nikmati lagu-lagunya di sisa waktu yang ada ya, karena tinggal setengah jaman. Uni menemani sahabat Sarah. Kita mulai dari Taylor Swift dengan judul Red. Siap dinikmati.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin Ibu kayak bingung gitu?
1: Ini Bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan Bu, emang kenapa sih Bu? Tinggal makan aja siapa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan Bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh Ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih Bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh Bu, mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi? Alamat
2: Jono, Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong deh, kados kulong deh, kami yang dar Habutop mawon, kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oke. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Oke.
1: Matur suwun, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya ya, sahabat Stara yang ternyata tidak terasa sudah di penghujung acara nih. Karena sekarang sudah di pukul 4:56. Di sesi kali ini juga sudah waktunya Uni pamit ya. Tapi sebelum Uni pamit, ada beberapa atensi yang mau Uni bacakan terlebih dahulu ya, sahabat Stara. Di sini ada dari Aji di Purwokerto. Katanya hadir nyimak saja, cuaca cerah Mbak Uni. Oke, baik. Ada soal dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Mas Sute. Waalaikumsalam. Setiba-tiba itu Uni berubah jadi Mas Sute ya. Untuk luka katakan katanya Hadi diberes nih lagunya Preman dari Kang Fauzi dan Terima Kasih. Oke, baik. Tapi belum dicari ya sama Uni lagunya ada apa enggak nih? Oke, sebentar. Diri sendiri. Hebat dia. Ikan Fauzi Preman ya. Nah, lagu itu menjadi lagu penutup di acara kita sore hari ini. Semoga semua sahabat Stara terhibur dan suka ya, yang sudah membersamai Uni dari acara siang tadi jam 1 hingga pukul 5 sore ini. Semoga semuanya terhibur. Salah dan kurangnya mohon maaf sekali, kurang dan lebihnya lebih tepatnya ya. Dan terima kasih sudah membersamai. Ini ada Parman di Beji juga. Assalamualaikum, maaf telat Mbak, selamat selesai acara. Oke, baik. Untuk semua sahabat Stara, selamat menikmati hari Minggu menuju ke malam Senin ya. Jadi tentunya malam ini sudah persiapan buat hari besok, karena Senin dikenal dengan hari sibuk. Senin dikenal dengan hari yang luar biasa ya, kalau kata Kang Ridwan tuh energinya harus dipersiapkan benar-benar untuk Senin ya. Jadi selamat menikmati malam Senin, istirahatnya yang cukup, mungkin istirahat lebih awal ya sahabat Stara. Jadi gak perlu tidur malam, gak perlu begadang karena besok juga harus bekerja. Yang tetap beraktivitas seperti biasanya, seperti tadi di hari Sabtu, Minggu ya, ternyata tetap bekerja, gak apa-apa, lakukan semuanya seperti biasanya ya. Karena ada beberapa orang yang liburnya tuh kemauan sendiri ya, entah itu hari apa gitu, semaunya sendiri. Biasanya kalau yang pengusaha-pengusaha ya, yang jualan, yang apa, terus yang di kebun, di sawah, itu biasanya seperti itu. Liburnya itu suka kemauan sendiri, itu malah lebih enak karena gak diatur ya. Jadi untuk yang berbisnis, baik yang jualan, yang nanam-nanam di sawah, semoga segala aktivitasnya diberikan kelancaran, rezekinya dimudahkan. Yang bekerja juga sama, semoga setiap pekerjaannya diberikan kemudahan ya, dan hasilnya juga sesuai dengan harapan. Tetap berproses, tetap semangat, walaupun mungkin kadang ada rasa lelahnya, itu adalah manusiawi. Semoga tidak mengurangi rasa syukurnya sahabat Stara. Dan itu saja, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga pola hidup yang baik ya, dengan pola makan yang teratur, tidur yang teratur, air putih yang cukup, olahraga rutin, kelola emosi dengan baik, kelola stres dengan baik. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habut Top atau Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara dan juga menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dan jangan lupa gunakan Sultana, si minyak herbal serbaguna, ada Otipus juga ya. Ini untuk gejala tipes. Ada si Teh Moro yang bisa menemani pagi, siang, sorenya sahabat Stara biar selalu sehat. Dan ada juga madu Vitapedia untuk si buah hati biar tumbuh kembangnya maksimal. Tentunya itu saja dan Uni tutup acara di sore hari ini. Ketemu lagi di hari, coba besok kita lihat ya Uni masuk apa enggak. Kalau Uni enggak masuk berarti besok Uni libur, ketemunya di hari Selasa atau Rabu. Kalau Uni besok masuk berarti kita ketemu besok. Dan Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pur. Tumben Ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
0: Alah kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
1: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den, Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
0: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timbun-timbun napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara. Okay.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: tuker, gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
1: Hehehe, ah biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih supaya bisa energinya itu gak habis-habis? Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
1: Gak pakai rahasia-rahasiaan, yang penting makan yang banyak. Tubuh kita ini para kuli, butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup, serta ini nih, Habuto.
0: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
1: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit Majali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol. Yeah. Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata.
2: Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Lepidia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call

0: Veteran nomor 16A Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11 Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Terima kasih, bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bu, beli bu.
1: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
0: Biasa, suplemen andalan saya.
1: Bu, top ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
0: Yang besar ya, Bu ya.
1: Nih, Bu topnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habu Topnya.
0: Iya dong Bu, suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habu Top.
1: Betul Pak, zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
0: Iya Bu, badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
1: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habu Top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujangsari, Kecamatan Batur.
5: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulan Cip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
5: Tanda ini gini ya,
6: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
5: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 옥상?
1: 아빠 왕자대?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to save reality.
1: 왜 ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotik, Mbak. Jadi saya beli di apotik.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

bareng Kompak Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sejuk. Kita bergoyang bareng Diva Rina, Indra, Adela, Adela, Adela.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: denger gak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, denger. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja gak pegang.
0: Yaudah, nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habu Top tinggal sisa 2 kasus.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habu Top lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: kerisakan. Mboten wonten sadra pijalo anu jurun trik moro padu cecengilan menika mboten wonten Gusti
1: yang sukmo mustikaning jagat. Kaya atwira Kakang Udawa bisa marmake tiasing sun. Kakang Udawa
0: kula nuwun inggih. Minggahing para sentana para prajurit ingkang sami ulah gegladi kridaning aprang

0: itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh. Aduh, enggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba kelang sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi enggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop, mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
6: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
5: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
6: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
5: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
6: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
5: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
6: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
5: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
6: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
5: Amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

0: sih entuk 5 dino.
1: Lho ninggi, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temanten Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya, mengkono. Nah, sapa kersane ingsun? Bakal ingsun sembadani sepasalaning temanten Pitruk lan Kresnawati bakal ingsun gelar syukuran. Yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka Sambikala serangin parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nunggi Kanjeng Dewaji ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajab suruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng memintosing Gusti moga dedal panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggih hayu rahayu lir ing Sambikala atut runtut pepindane mimi hamintuna
1: kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati kepareng aturi rawi pun Kakang Semar Badranaya mengkono setiaki iyo
0: lan ingsun wali-wali marang sombo kang siro mengko bakal ingsun utus sombo sun utus yang karang gumenggeng ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelemo kaboyong yang Ndrawati nanging wali-wali ingsun lanter mawantuan tu Kakang Semar sak pranaane bawur nolo garing rawuh yang Ndrawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh apa wae. Oh ngeten iya lho kok bocor pikantuk bocor gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken dudu perkara kuwi panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh nyang Ndrawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya

0: saged inaryo pengayomaning para kula dasih. Sembaring penggalih Koko Prabu saged angademaken swasana dhateng para kula dasih setyaki iya. Mula kang iku sawis eno pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar sakanake. Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitruk bawur kaya satataning tamu kang minulya. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi pono kewan. Eling-eling. Aja pisan nganggep bawur apa kuwi nala garing pono kewan abdining para Pandhawa. Nggih, nggih Bapak Prabu. Ning piku dweling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib kinurmatan anut satat paning kodrating Praja Ndorowati. Aja nganti gawe gelo sarta cuwaning penggali Kakang Semar. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji.
1: Lajeng wedang menapa keparengipun kautus dhateng Karang Gumengging Amboyongi Kiai Semar, aja nunda wektu.
0: Iki wektune mung kalih rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petruk lan Kresnawati. Aja nganti ngapirani lan banget-banget pangantian tining sun rawih Kaki Semar sakeluarga marang Ndorowati.

0: Polotivo mulju atur nongger sari siati. Saturung sak lansa wisi. Mau nganti kejadian kalau tu ingin ucap aturipun gagang di ngapuro yodi.
1: Sampun menggali kewatos koko prabu. Ripat duko ingin badi nanggel. Pasih saning gusti kang kawoso pasih saning jowoto. Dados lawenangkulo sampun wiki sartor ringo-ringo
0: koko prabu.
2: Iya iya patur iya.
0: Bloko suto belak kotang terus terang paripurnaning Ndorowati gelar manten Ndorowati gelar bujo payu gawe dau pake Kerstowati kelawan sama gue mitro
1: ijih lah gue
0: sabung gore pun kakang soko negoro Ndorowati naliko iku pun kakang dumadaan tinimbalan soko ngersane Yayi Duryudana Bopo Durno mancing jadi saksi.
1: Leres, leres. Kula mancing saksi, saksi utami, Ger.
0: Nggih.
1: Lajeng menapa kersanipun
0: ini? Yayi Duryudana anti Wantolo. Yayi Duryudana anti Wantolo grogolake lho. Yayi Duryudana anti grogolake waspa. Sebab ora kuat ngampeh. Ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Kakung, yaiku si Lesmana Mandrakumara.
1: Lesmana Mandrakumara
0: menggolo yayi
1: Lesmana wonten menapa
0: lah kuwi yayi Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati sepene isi kentir Lesmana lawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wae digandrungi yayi turyo

0: banget leres. Aturipun Kang Raka, Anak Prabu Baladewa mboten geseh. Saestu niku leres.
1: Saya dangu, saya kuru, saya dangu, saya gering taunen Lesmana. Mboten maido wong Selawas suruh tau bojo. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal mikar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmana awit mesaken dateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku.
2: Mengkono yayi.
0: Lah kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes pawonanku lho lho
2: mosik-mosik. Aja kliru tampa. Dudu. Dudu. Di.
3: Siatin jauh pakai Kresnawati kelawan si Pitru amargo siatin netepi Sabdo Brahmana Raja
2: Rangono
0: nji leres
2: Kaka Prabu
3: Sabdo Pendhita Ratu mergo siatin nalika semono ndang Paliwara jamanin Dorowati katekan parang amuk sangka negara lanjang dari Big Prabu Pandu Prakolo Sekti yo Pandu Bergolo Manik ngramen Dorowati geger ana sing kuat. Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang Paliwara. Kaca kroyong ajang bathuk bocah angon paribasane. Waton bisa nyingkirake sukertaning negara Dorowati. Yaiku si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi triman. Putrane si Adi ya kuwi si Kresnawati. Lah iya,
0: leres. Leres Kakang Prabu.
3: Nalika semono sing klakon ing tasih gawe sing klakon mirat sukertaning negara Ndarawati nyingkirake sukertaning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa Yuki si Pitruk Kantubala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang lilip sukring negara. Lah ingkang mengkono sedhi bisa netepi jadi bisa nanti Sabdo Pandhita Ratu nyatane nyatane Pitruk Krakon mengku garwa Kresnawati tegese wis luar punagi jadi Bathara Kresna wis luar wis ora duwe utang lawan sapa wae jadi wis paripurna
0: nggih. Lah keparengipun Kaka Prabu badhe kados pundi?
3: Lah iki genti kang rinembuk yayi Pitruk wis krakon daup mbuh ora ketang sepadang sepenginam dadi jodho daupe si Kresnawati wis krakon daup. Lah saiki rene kayasa saiki rene kayasa Pitruk kelih dedaupan kelawan Kresnawati ngandik semene Pitruk dikon dijawi supaya garwa sapa bojo wong ndi ora tak watesi siji loro telu waton aja Kresnawati aja Kresnawati Kresnawati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara mesake

0: mantu paduka anak bendoro kemot wonten salebeting nawala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mriku mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak bendoro awit menapa anak Prabu Kresna mundut putra mantu kalian Petruk Petruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuhi kuncaraning praja Ndarawati ning saya lungset niku niki saya lungset amarga Naratu kok ngepet mantu gembel niku niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kawibawanipun
1: bener atur pengendikane Bomo Durna Yayi dipenggali
0: apa sih diurai sin
1: ing atasi derajat Yayi Bathara kuwi Ratu Agung tur titising dewa sapa-sapa ngajeni kawe Yayi Kresna lho kok mung trimo duwe mantu gembel kaya pitruk apa ora dipenggali lebih dhisik
2: niku dipikir untung rugi tuna bati niku mepet mantu mik pitruk niku mboten dayani napa-napa
0: ning benten menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara oh klakon Ndarawati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun wewangunan Ndarawati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka yaning sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu pitruk mereka mriki sami jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku mereka mriki sami sanjang kaya niku lan timbangane didol aring pitruk gersarane nggih tak sewak-sewakan lah niku mereka mriki sami sanjang kaya niku
1: Bapak Durna mireng kabar niku.
0: Niku sih nusi ngomong wong liwat niku. Mboten kemoten surat kabar mboten wong liwat padha ngomong. Ya wong nyembegelen nyempil mereka mriki sami sanjang kaya niku. Dipun penggalih nger. Pitu

0: nggih. Lah yen panjenengan ngersakaken Krestawati monggo rembagan kalian pitro.
1: Pripun Bapak Durna?
0: Lah ya arep rubes ketone. Masalahe genah bocah gemblung sing rembugan. Ujarku kan yang binti damai, ya biar-biar kalau nyogok ya gelem. Ini ngajar rembukan, kulo kalian anak Prabu kalian pitruk.
1: Upamu aja Kresno sing rembukan tuh.
0: Mungkin mawit kulit yang rembak pitruk. Wonten bundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ngayomi dateng tegak turunan putra putranipun.
1: Menikok
0: yen pitruk ngulungaken jar menikok mawenangipun pitruk monggo. Ning menawi kulo mboten wantun wedi karo sapa? Wedhus kula, adrih kula mboten kali sinten-sinten. Kula adrih dhateng pranataning praja.
1: Pripun to Bapak Durna?
0: Lah bingung konyong sesuwe mriki ora kesendak-kesendak kanca mau.
1: Ning pun kakang butuh rembugan ya iki. Yen ngono bi. Upama pitut timbali menene saged sombo.
0: Nuwun kula Kanjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu pitruk. Supaya ngadep ana

0: ngaturaken sinuwun Prabu Baladewa. Lho, ora panggil kan Baladewa. Lho, apipun. Oh, malah mripate saya amat sang bojone nom. Oh.
1: Asem-asem, bocah pekok rasa ngomong iki ngapa? Terus aja cengar-cengir iki ning kantong nggih-nggih, kelalen kok. Kemutan lagi mancing nang ngaring perek kalen kok.
0: Ngerti? Baladewa maksud rambuh yang Durawati, Nyun Sewu. Kapurih kula mboten pekok-pekok nemen, kula tak ngaturaken sembah bekti sungkem kula. Katur Ndara Prabu Baladewa. Asem ora kit mau. Yo ra tampa pangestuku tanpa nono.
2: Nggih, kula tampi. Kula pundi wonten Kucir ndadosaken otak kula dadi mikir.
1: Ah, tayang parikan gumun.
2: Bekti sungkem kula Ndara Pati Sengkuni.
3: Iya ya tak tampa pangestuku ya, Dren.
2: Nggih, kula tampi kula pundi dados jejimat. Mun monggo ajeng rembak nopo kula tak midhangetaken.
1: Pancen bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyungkil metangga keton ngit nau. Oh dilumpar timbae.
0: Kendel sareh penggalipun Kendel Bapak Durna.
1: Kendel si Kendel kadang si caturi bekti ya ora bathi ning yang bededeg. Asem pancen.
0: Aja sangar sengit,
2: nggih kelalen to.
0: Ngene. Baladewa Prapting Durawati ora saka Karso Priyangga, tegese ora saka karepku dhewe.
2: Ngeten
0: iya.
2: Ya migatosipun rawuh mriki pripun?
0: Panjaling sundheng mung didhawuh timbalane Yayi Raja Duryudana ing Astina. Pangerti. Putra Astina Lesmana Mandrakumara kuwi lagi nandhang wuyung sing ora kejolongan.
3: Iya mula bener, Truk. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
2: Loh, lah terus sambung rapetnya nopo kali kula wong kula ora tau sarung kali Ndara Lesmana.
0: Tegese ngene. Panjenengan Suprapto Ndarawati sarbuk lan Yayi Bathara. Menawa nggonmu klakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Gonmu cucu dengan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
2: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapun iku genah.
0: Ini ya mergo Kresnawati dikersaki kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandrakumara kuwi. Kowe pitro ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani sama Negara Ngastina. Kowe diwenangake bojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enam sembadani rakyat biyun teh bakal sembadani sepong Astina waton ojo garwo Kresnawati kerungu kupingmu ini kerungu mengurung budek ini kerungu
1: mulai dipikir mitro kue bakal diseneng-seneng ake hatimu kue bakal dimulia ake duitmu ake bojo mayu ayu orang yang telu papat nih nggak perlu bisa oke-oke limu garwo limu ngepe bojo anaknya sopok
4: pusat selamat ngerti. Pagi Bu Tari.
5: Pagi Bu Mila.
4: Loh pagi-pagi gini cemburut aja kenapa sih Bu?
5: Saya lagi sebel sama suami saya Bu, bingung harus gimana ngomonginnya.
4: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
5: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya, nggak pernah habis, bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya, ditambah lagi suruh sarapan juga susah, makan malam apalagi, padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah, badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
4: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop, biar badannya fit gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
5: Emang bisa ya Bu?
4: Ya pasti bisa tuh Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak suami saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
5: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Podcast. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
8: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habu Top. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
9: Nama saya Ade Mulyana.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
8: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habu Top ya, Pak?
9: Iya. Betul.
8: Sebelum mempergunakan Habu Top, apa yang Bapak keluhkan?
9: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
8: Rematik berarti ya, Pak?
9: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
8: Berarti ada mahnya juga, Pak?
9: Iya.
8: Setelah mempergunakan Habu Top, apa yang Bapak Ade rasakan?
9: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
8: Agak sembuhan ya, Pak ya?
9: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
8: Iya.
9: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
8: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
9: Habis 2 botol.
8: 2 botol ya?
9: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
8: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
9: 3 sekarang.
8: Bapak tahu Habu Top dari radio ya, Pak ya?
9: Ya, dari radio.
8: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
9: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
8: Penyakitnya,
9: coba minum Habu Top. Habu Top,
8: obat herbal
9: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
8: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
2: Mikir, perkara rakyat suka negara ngasti nabi jeruk.
3: Nun sewu. Kepareng kulo tak mangsuli.
0: Tak mangsuli? Nyuwun juga wujud atine bolo dewa.
2: Nyuwun sewu, niki hak kula. Panjenengan ora kena nglarang mung panjenengan di gegayuhan di pengajet kula ora nyaruwe. Panjenengan dikono apa kula ya ora menging. Nek kula jeneng atur aja dipenging. Padha-padha dhewehan. Ra ngaten. Iya ya, kula bener Pitro. Asem mertuane belani kok. Tembok arep matur apa? Ngaten. Purwo Madya Asana. Wiwitan tengahan akhiran kula mboten kerempit yen kula mirengaken genah banget. Panjenengan mriki rawuh Ndarawati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati, Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhawuhaken kalih Ndara Lesmana Mandra Kumara. Bener, kowe pinter, pinter, kowe pinter. Aja ngomong pinter dingin kok. Genauru malem. Terus kepiye? Ngaten. Kula sadaringipun matur kathah langkung rumiyin kula ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwa Kresnawati. Iya, nun sewu. Kula garwa Kresnawati niki kula ora nuruti nafsu birahi kula. Kula mboten saking kemudu-kudu lan kula kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo, ayu, cantik dan seterusnya. Mboten. Yen kula mbojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahwat kula mboten. Estu mboten.
10: Lagi jus apa gak ada di jorna baik.
0: Gua mau jorna kecil. Kok besoknya bojo? Nah, niki, ing mriki. Mulyani pun Pitro. Mulyani pun pikiran kulo. Niki teng mriki. Kenapa sebabnya Pitro kok purun? Gak ada mau Kresnawati sahabat kulo ngakluh. Huraken asmaning ratu Ndarawati. Kan tidak sarapu kayak ngucap kaya ngono. Lah, penjelengan kadu ngerti. Napa sebabe kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndarawati Ndara Kresna. Sabab nalika semanten Ndara Kresna undang paliwara orang mawas sapa wae. Kocok kroyok ajang batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah, nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Gatutkaca, Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kali Pandhu Bregala Manik. Sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Bregala Manik, Pandhu Bregala Manik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok ngene mboten. Iya sih iya langki niku fakta niku. Nah, sareng kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna. Kanan ki apa jero panon gigi batuk. Peteng. Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketingal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng kula matur kali Rama Semar pamit. Boten nurutin nafsu kula kepengin bojo dipat mantu ratu blas boten. Ning kula kepengin njlametaken bangsa Ndarawati, negari Ndarawati, kula pamit kali Rama Semar. Kula mliginipun matur, Rama kula nyuwun pamit, Rama ngidari napa mboten? Rama Semar dawuh, arep ngopo, Druk? Kula matur, kula mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandhu Bregala Manik. Kula kepengin nyelametaken bangsa Ndarawati, kula kepengin nyelametaken keluarga agung Ndarawati. Rama Semar nideni yang kira kaya kue niatmu tak ideni sengana sing hati-hati nyaki gawa bundelan lho digawa di bundelan apa lagi orang tak tilih yang penting nyaki bundelan tak selep mawon tenggulo sakit tenggulo apa ini si wali-wali aja ngirin anggir nguyuh dicopot dan ikut sing malah repot jimat bok menawi ini gue lo buta ngerti ini gue napa rupane ini gue ngomong tua biasa dia primpen-primpen simpenane akeh. Sareng wonten Pandhu Bregala Manik petak sumbar nantang wong sejagat nek perlu. Undhat undhat kabeh ndi Pandhawa, ndi Ngastina, ndi Mandura sampean malumpetan kayane. Apa iya? Lah wong ora keton kok. Kayane nalika iku aku wis maju. Lah iki tapi kan kalah. Iya pancen lah. Kalah. Cak mencak lamun. Geger kaya niku kula gemletek banget iki. Nyawang dapure Pandhu Bregala Manik kula kaya kaya ya
2: Lah, kula nggen kula wani sebab mboten apa-apa kula duwe keyakinan. Kula ndeleng Pandhu Bergala Manik, rupane buta kaya nika ndeleng Pandhu Bergala Manik ning keton jan sesemut-semut niku. Pandhu Bergala Manik buta.
10: Buta.
2: Mung kita sesemut ketinggal sesemut pergi kula jengkel. Kula niku anggere jengkel ndeleng wong jan ning sesemut-semut. Ning anggere ndeleng semut wong-wong niku. Ora genah yakin. Dados kepiye? Lah pun ngaten munggah kula teng papanggungan. Pandhu Bergala Manik sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kula pokoke pun nekat lah kula mati sauripe iki. Lah nekat perang. Sareng perang dicejunjung kok enteng. Sing enteng sapa? Nggih niku Pandhu Bergala Manik. Bareng enteng tekong tangan triaken kok cemprot praja brengsek kerek sing Malik. Dak sapa? Kakang Gareng kok niku. Lho. Dadi iki dadi Loro Gareng. Lah anggir si ora. Mulane sing dicejunjung enteng temen iki bocah. Maksudnya ya bunuh on lah. Mali Nolo Gareng. Nolo Gareng. Ajajan yang sekarang kau kencan Senayan lah. Angger kulo jarani kencan Senayan. Kudune kakang kulo Nolo Gareng angger di rekayasa lu. Mati digejoh darah berkudara niku. Darah berkudara biar Melayu. Darah karut kasar kita pirit-pirit. Kenapa karun nyong pemanut niku? Lah ya kue gandeng pitek jempol gandeng tangan. Mesti kalau kue kena.
11: Pemudulo kidul. Lah terus kepiye?
2: Lah sareng kaya niku geger niku rampung perang kalah nalika Gareng. Ndoro Kresna kula panggi, kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawen iki. Ndoro Kresna paring dawuh liya dina dibacutake dawuh ping temanten kowe lan Kresnawati niki. Ndoro Kresna seksine. Ra ngaten, Den. Ya bener pitro, apa kang diaturake? Lampun kelampah jauh kula niku mula ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kula mboten kepengin ngecewakaken ngusiwakaken Ndara Kresna. Kresnawati ajeng menika rupane kinis-kinis, ajeng neng niku rupane cantik. Kula minggembel kaya niki kula berusaha mencintai niku. Lho. Lah dawuh kula gembel Kresnawati ayu. Ayo lumrah lah mulane niku. Kula niki mboten direkaken dupe kula gembel, terus kula ditawani sing bening gen ora gelem mboten. Kula ya gelem tetep. Wong dasare bisa di bojone niku. Mila saking niku ampun lira-liru. Petruk garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat. Ning kula ngluhuraken asmanipun Ndara Kresna. Mboten gadhe kepengin damel kucemipun Ndara Kresna. Pitro, sepisan meneh. Pitro pripun?
12: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
11: Lah pripun?
12: Angger teng mriki enten anak Prabu Kresna niku mboten kepenak gawe jaba mawon.
11: Tru, terus pundi? Yen mengkono tinimbang ribet ana sajroning praja. Kowe tak kandhi metu jaba. Kowe tak kandhi metu jaba. Lah perlune napa mung rembugan teng mriki mun saged ora bisa. Bolo timur ambil serbu kado gini. Dayi Bacoro.
12: Koko Prabu
11: Des Mundi. Petro takal dimutu jepo bakal ngerampu akil lelakon iki. Siadio jomeli melu. Iki wawenangi

0: Gagrok nuwun kula, Den.
1: Aja, Den. Aku rak marang tuamu.
0: Oh, nggih.
1: Nyadeng dawuh Rama. Sing ati-ati. Sing diadepi pun, Den. Ndoro Wati ya kuwi Prabu.

0: Bali lan Kakang Udawa nuwun sabda pengen dika Kanjeng Diwaji.
1: Nyadong dawuh Rai Patu Gusti Aki nuwun kula Gusti
0: ngene. Nitik gladgate ketok yang Darawati bakal dadi ajang pasulayan.
1: Ih.
0: Sing waspada ing tingal yodi gage metu jaba. Den kidangan weruh saka kadewani. Yen to nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji. Pitruk kuwi keluarga Darawati. Pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu. Oh ngaten njil. Yen nganti ana polah Kurawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi.
1: Ih, sampun menggali kematos. Pilih mangke wonten Kurawa ingkang trampil pupuh. Saya-saya wantun milor Pitruk menika dados garapanipun Setyaki.
0: Bagus, bagus Setyaki.
1: Gage metu njaba krigake para prajurit. Alun-alun Darawati pragel mager prajurit. Grogol tumbak aja nganti mrojol. Saka ing ngarep

0: dateng jauh Den. Pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki kula nyadhong dawuh. Ngene. Saben siji-siji songkrah. Luwih becik piye? Mestinipun rukun.
1: Lah ra ngono.
0: Lah nyuwun sewu. Ningali kriyin perkawisipun. Gelem ruku nangger mriki saling menguntungkan. Ning nangger mriku simpati kula sing rugi ya. Sorry iku. Truk nun kula ngambali rembug sing ora katon.
2: Truk ditata pikiranmu ya truk kowe aja sembrono aja kowe ngentengake.
0: Iki maturno ngersane sinuwun Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Watak wantune Prabu Baladewa kowe ngerti ala yen apal wong sing ngomongke ciri benyong apal. Apal golepal zaman ciri doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen.
1: Aja brawanan labimu.
0: Kowe tak kanthi metu jaba. Mligine minggir rembug sing ning katon. Kowe tak rembug apik, milih cari jauh di orang tak mantesi mata suka rumah Kresnawati. Kresnawati ikhlas no truk. Kresnawati ikhlas no rilak no kelawan bolo dewa kandung daupi sirus penama jurgumoro sepisan sampai selamat pindoknya magangan jadi mau suki ngerti? Kowe bakal mulio ngali bawa bodo dunia moke bojomu rambung telu kerungu ngikrumu mengurung budek lah kami wangsulanmu ya penjenengan ngambali rembak sing teng kraton kulo wangsulan ini ngambali wangsulan kulo sing teng kraton riko niku tapi ya Doro Prabu ngersakan Kresnawati badhe kewengku karwa kulo mboten ajeng bolak balik ngomong niku wau lah intine kulo rauli lho wani kan bol sewo lho niki non sewo niki bukan wani-wanian lho niki negara dasare hukum ana rembuk ayo direbuk. Niku dudu negara dasare hukum rimba, sapa sing kuat niku sing menang. Aja kaya niku sampean. Ora usah kok sangem. Ora usah kok wus. Yen pancen ora ngulung aki, Kresnawati cendhak umurmu. Lho, napa wali namung. Tubuh kering sakit pecah kula wujudi. Kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula kesirna mayu mboten. Ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e. Kulo di bojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane sedumuk batuk senyari bumi wajib teko toih nyawa kulo nyawa kulo kulo piye nantang.

0: dah rengton. Kieu wis tekan naring Darawati. Inyong karoko cekongkon ramane kontili kantong. Kena iya kok. Arep melebu juga direng. Tustru nyong bingung gue. Siji Darawati penjagane lengkap-lengkip. Siji indone nyong anubung kaya kie gue kang. Sudah banyak menunggu bilket mau nelang saya yakin. Nah ngapa sih? Masalah ini udah dulur ya gue kantong. Pucuk rupanya Allah orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengkar kaya gembel mau dulur. Iya iya sih iya dan ini udah dulur apa lu bodohkan di jajal. Tuk ngarep penjaga lengkap ya orang wani. Agar tuk buri. Aja tuk buri. Nah apa sih bang darani malong.
1: Apa iya?
0: Iya. Gua nang apa ngapura dari tukang sayap dan maki ayam.
1: Loh itu liwa ketan potongane.
0: Orang bisa ngomong potongane mau sikit mati ngorodum padahal orang bisa pecah kena.
1: Ketuanya mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelas nyong. Ya cokoyo gua deh. Lah orang kantong orang ketan kelebat ya reng. Maksudnya kandung orang ketan melebat, ngeri ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane. Ya gumun lah ramane jelaih banget kok. Gumun tetap ngongkon nyong karo nita mengenai ngapa gumun lah. Ngaya anak ngurut pas truk-truk kaya anak ngurut kandung-truk lah. Jangan mau dua anaknya.
0: Kereng bong sing jenengane wong tua ya ke. Anak sekandang benerama orang keton si Jia kelangan. Gue siap tapi kan ngerti posisinya kantong untuk kepriwe. Gue kantong kan lagi happy-happy nangan Darawati. Bujurnya hanya rayu maning gue. Ngapain dipikir? Orang maning orang jeli banget kok. Lagi apa yang orang isinya bergut gak mandi. Anak gembili anak muntul.
1: Laku sih gue lagi nyoba orang kekeselan gue bobong. Putin semula ke sekali bobong baik. Jauh kan saking bodotel.
0: Ramane justru tas dan banget ini kantong ya kang.
1: Jadi sih orang yang kantong tak mengkawaya emang.
0: Kicus! Yang bojo baru juga banyak apa-apa ya Ramane.
1: Aja suka ya gue lah. Bos ini waktu gue kan posisi ini Ramane gila duit.
0: Ya radit-radit-radit karena kan berdus-dus gue. Kenapa pernah gila badol? Suh banget nyong. Yakin nyong kerebutan zaman ini kangkong aku jelek banget nyong. Masalah apa kia kira-kira kebutan ini gak gembini, gak muntul. Suwuk binti gawa-gawa kena ngapa gumune lah. Unang kraton panganane bebang saja hamburger pista. Ini kan bingung orang tak rata gawa. Kemudian orang orang manis yang ngongkon atau gelap masa payu mau buka kasih kaya kie.
1: Oh Ren
0: Nun, gak mau juga kantong. Iyalah

0: tempe. Anak kedelai jadi tempe ya dong, kowe lawas ninggal ngomah.
1: Keprime kan kabar ramane lah. Ramane keprime lah.
0: Ramane yura keprime justru.
1: Kali lagi tuh ngomong lah. Kira aja dong, ini kan ngomong-ngomong mundur.
0: Mau lo kasih ngomong dan si mudah tegas. Kemudian tegas ya ukurannya mandan larikan. Ini dong, kia. Nyonggor kang bawa orang pati ketumbuk mengenai nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Nah ini orang agak-agak merono
0: justru kue nyong bingung ngarep nyuk di gulim lebu. Dan ini sih bingung
1: lagi kan keraton negara Darwati Rika ku dunia apal
0: lalu terus lu supan ngana-ngana kena kia ramane mewalah dong kue nang kene bilang dina telung dino kan lah. Hakim banyak ditinggal telung dina ramane dina-dina usura patut ora patut diomong ayo wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga metonggo ditakoni ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya kang bawor
0: iya
1: masa kaya udan-udan terus kaya ditakoni nang nyong jane ramane mikir apa mah teruk-teruk bae mbok ngomong anak rembuk ini rembuk karena masalah itu diudari barang bareng itu kan anak itu kan bener dong
2: ya bener kang
1: ya justru gue ya Romo Semar ke gue gue ramane sekecap ngomong aja
0: gue nyong ora usah bolak balik ditakoni ya reng nyong ora gini mikir apa-apa tapi dia takon lah orang mikirin masih menang baik justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu. Gue dong panjang dia bong-bong tua aja orang maido.
1: Orang maido lah. Aku udah sih kangen dengan orang mana lah. Pasti ya saja gue.
0: Nangis, gugup-gugup nangis. Masalahnya kan kayak dia dong ramah nih bul dino-dino ngomong baik. Anak bawor kakak apa garing. Kue jadi bocah kok tegel temen karo dulur ya war. Kue garing tegel karo dulur bayarin.
1: Gue sama patut. Nyong apa-apa aku ditutup penjahat gue. Nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah nyong kan takonan nang apa mah lo kowe dulur bilang dulur aku tuh orang gelem niliki gue lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tau nang Darawati ke pengantin anyar anu dulu kesusahan anu dulu lagi happy happy anu lagi seneng seneng cara mana bisa nyong cara nyong orang masuk akal gue mikir
2: lah terus kepriwe
0: kena diomong kedu orang kena orang kudu mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Darawati
1: Romo Semar kekuru apa lemu lah ya kalau ngake ya pitung kilo kalau ke dagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tak tak kau nih jadi ramanya kepingin darah pas amat mendika baik kepingin sate aja wewo aja pakai wewo menyong melarat setengah balik. Nek dijaluki wong tua sebab wong tua kuwi sing sembahure nyong warna dan dadiana sebab kae lantaran dia Romo Semar. Iya mbok dong.
2: Iya bener Kang.
1: Tak tantang kepengen sate.
0: Jare ora. Carpein apa mah? Yang gerana ya pelas yuyu kempi.
1: Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Anyu kan ini bingung. Ya terus nyomong ke mah aja kayu kuwi mah sing madan ringanaken karo anak. Jaluk uli, nyong orang larang wong dijalukan, tapi jalukan sing gampang digelet, tentu regane murah, ikuwe.
2: Romo kepriwe.
1: Masa kaya ku ya wis sanggar ku orang gelem gula letakkan nyuyuk kempi, nguji pelas, ketibe karo urang, lah nyuknya sama kaya mumet mbok. Sebab apa? Ya urang kan kudu dituku. Nyong duit gablek, duit biora gue.
0: Jadi sebetulnya waktu gue ya,

0: cebong. Teneng cebong, cebong. Lah yang saking gemeran ceket ini bangun Bali ditakoni mpuk kan? Cebong, cebong tak arahin aja, gawa Bali. Terus dikapakan nunggu kue, wong gendara banyak. Pelas, tak pelas, akan pelas cebong si Teneng. Ya, dalamnya ya doyan. Ramane mesti ini kaget, bong rasanya beda, kaya pelas sabareng. Ya kue sejernya. Anu apa kaya bikin pelas, anu kue bikin lah. Anu apa? Kemerugi, ngomong aja kue. Ya kemerugi siapa? Ya bolong yang bendung ngawur gila ngomong. Ramane kan mikirnya kemerugi kan darah nih bakteri ujarnya. Nyong ya kemerugi. Kue dong, saking melas-melas saya nyong rawong tua. Lah kiri ke pada merenin gak apa-apa kan? Kaya, jujur ya kaya nyong menan. Udah-udah wingi nyong nekat ngeduknya gembili kaya. Tidak pada kaya kan gandung. Kita jadi gembili, gembili justru. Oh lah kena bius, ya sekudanan, ya pasulnya badal maning. Lemong gembili kan pasul kenang baju kan bulat. Dia gembili karo ngondol. Lah ramane usmong tanggulannya kan minggir tok. Ming butin karo gembili iya. Koramane perintah gereng. Adimu tuli kelanganan ibu din ibu we. Lah nyong gemeretek banget mbok butin kan bel ini mong tanduran butin ora. Ya kan nyong sing gedang srakan.
1: Mengdi kan
0: nyong kula di santimun jaluk butine santimun. Para ni mamba jaluk rintek talan. Tentu kena
1: sing ngeduk
0: ya nyong ora santimun.
1: Oh alah. Sopo kedak-kedake
0: sekang kedak-kedake wong tua kuwi. Mulane temenan. Wong padha sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapak. Ning tresnane anak mung wong tua kaya ming saupak kuwi. Ya bok dong.
1: Ya mbu apa iya?
0: Ya ibu gini. Kena iya dong temenan.
1: Lagi sih kiap arep-arep iki kok
0: justru isine ngomong iki kenapa juga ngomong gunmu berapa gelam apa pun rakyat kan aku sih gelam apa-apa ngomong Dorowati orang gelam daro atau orang gelam mangan panganan sekolah desa orang apa-apa aku tak orang mangan panganan Dorowati ini kuih budin gembili mundul aku sih mangan ya hitung-hitung nyura kowe orang ujur masalah nyura nih bang orang pangan lah ini kejabu kuih sekirake disit iki panganan gawan sekolah desa sekirake ya kepriwe sih iki lagi geger sebabnya Dorowati krawan dayoh soko manduro soko ngastino sinuun bolo dewa uy ya ada bala dewa ngene
1: iya kan
0: ya ngapa ngene bocah lah kuwi doro bolo dewa merene kuwi gandeng pinangesan semono gandrung kapirangu karo bojoku Kresnawati dadi doro prabu bolo dewa ngrembug marang aku seleh ake Kresnawati pegatan Kresnawati aku diwenangake mbojo kersaliane Kresnawati ora winatesan probya bondo saka Ngastina bakal glontorake lah saka iku iki mau rembugane katon aku jotos ndoro prabu Baladewa ot pokoke jatuh ndoro Baladewa sebabe mergo bojo

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin cling.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah cling. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2020.

0: 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Setara Radio Banjarnegara.

0: ini dirakan dupe wak kuasa sikit dari balik depan di nongkong-nongkong -nong ini ngopor itu mani ngejepala mani mati ya wis iya nongkong bawor
1: yang kudiknya nengger nyangkut masalah mati mikir ya kok juga magus masalahnya kan anaknya si cidik nyong
0: anak tinggal anak tuanen tetep padi nangkene papa nengyong di kangat menakan bekti dharma karo bong tua nersetani kau sedulur kantong siapa kantong? Kantong siapa kantong bong tua cewek?
1: Iya gue sih ya ini kan gue jadi pikir pitung sing cermat
0: alah orang ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar kebalat jenoknya paket gemen kelakuan yang emang gemblung pacar misbok zaman lakon parto kromo yang menggorot darah subadra nyong gemeletak susu tak panen ini nang nyong arep
1: apa kau wadi kau berat dewa
0: ya masalah gue sih yang bongkok masalah kan lu kepeduk iki ini kang jadi aku tak namorin dorong balik dewa ini ngajar dia tolong tolong samkan sebesar maning tolong ya tolong aja beti aja beti aja gandulan urip urip orang karep mati orang karep apa aja iya adepi adepi mati ikhlas nah matimu demi ngerugepi karwa gedewi ngerugepi bojo nanti tanggung jawab seorang bojo anak bojo itu jadu kejebek tak goblok weh nyong barang aja gue sana bojo itu mau jengkelan aja nyong tapi nyong tetap mempertahankan bawa bojo jadi tengah di pajep anak mampanin kang bawa siap bok
1: yang kau dingin gue udah ngapa-ngapa kenapa gelupuk lu ya jadi buka pikir
0: ah sorang adem hitam adem hitam.

Darah pada tiba ke orang cewek kan belum. Darah pada tiba ke rombongan akeh. Kura bangas dina lu pirang-pirang gawa kabe. Orang sama di percaya dewek ngerti balan yang balan dewek mereka ngerti. Ya balan yang siapa? Balan dewek Gusti Allah. Tok mis. Asal yang diri dewek Gusti Allah kan jadi apa barang bakal kalah. Insya Allah asal jalan yang rakyat lewat turu. Ini agar gurimu. Ayo, ayo.

0: nun dawuh kula wes paosaken ndoro kula putra pedanyangan Bambang Suwatama.
1: Ngerti yen aku Suwatama
0: kertos. Kersanipun
1: ngerti. Ngerti. Suwatama diwenangake ngurba wasisa marang dapurmu. Yen kowe njaluk slamet. Kowe njaluk slamet. Ulungake Kresnawati. Ulungake Kresnawati kowe kepek bojo sapa wae kena. Matur suk Kresnawati ning nek kowe ngulungake Kresnawati ora ning tak piloro pateni gedruk.
0: Loh, nun sewu, panjenengan iki kok maksa kula kapuri ngulungake Kresnawati nggih nek kula sanggir kula mboten bodi sembadani bogo tak rampungi. Parmani lho, kula mboten rantun ning nek sampai ajeng kaya niku kula nggih netani keparat. Kowe wani karo aku. Loh, dene iki kasar sesuai. Aku wani kasar. Adal wani, halus wani, halus wani. Arep ngamuk yo ngamuk kok. Kula tong anteng dong, mengko kan lah. Asem kula menung bae. Kowe ngabangake talingane iso sapa? Manut apa ora?
2: Napa ngali namung sakipin. Ih, wong kula nembe banget nanyar lah. Keterlaluan banget sampean yakin. Mau sampean bisa bayangaken tadi pengantin nanyar.
1: Aku rusak tadi pengantin.
0: Wong lu bayu wadono ora suwat apa takune. Ora ngerti.
1: Kowe ora gelem ngulungake kelakon pecat nyawamu. Yen pun piloro kowe.
0: Udah malah nangis dan asem reng
1: apa?
0: Iya reng, lu beri besi. Kayak kantung lagi cekik bukit.
1: Nang siapa?
0: Suwatama.
1: Suwatama siapa?
0: Anaknya pendeta Darno.
1: Darno bilah.
0: Ya kasih tangannya timban drona Darno. Darno ngerti balak balik kan jadi drona. Nah,
1: sekian nanti tenang kalau kau. Kita ke pantai kan tuh.
0: Jantung mikro.
1: Dan yang mereka menang babalan lunga.
0: Tanya kena lapor di nang kowe aku gembuluk macam apa ngapane.
1: Beri bagi ya, urusan apa? Hah? Urusan apa lagi mau ngomong?
0: Petro ora gelem nulung aki Kresnawati.
1: Angger ora gelem karo kepriwe? Rambungi orang sambung sebocah. Mundur,
0: gembulung ngene iki ya.
1: Nyong sing dadi kakake pisan baru tuh nyeltik. Lah kok dapur rumah ning ngantem kantong? Timpane apa kantong? Goblok apa kowe? Angger bani cakarep cak kiye. Karo nyong segawe.
0: Celalat celulu asu kayak pancen main dulu gak ngajar priwere kepur perang nyong tepek kok pancen yolo yora ini abang reng
1: abang pung tangan putih semet tares jalan diampuh
0: iya Pitru
1: Pribon
0: kayak kakakmu jujubar
2: lambung punya kakak juger unik kan pancen itu bisa binal.
0: Ya reng
1: apa?
0: Aja lunga-lunga ya
1: reng ngawasin aku no.
0: Oke oke awasin aku ini
1: korek gelem nurti kue batul batul karo kakangmu wah ini batul karo kakangmu.
0: Hei reng
1: apa maning ya goblok banget dong meriwe
2: aku diantem
1: kowe ya kowe ya war wani karo kantong karo sama dia karo kantong karo wani karo si kaplak ayo ayo nyong kelapa kiring wani ke belakangnya karo salengob weh. Kira apa macam ni kowe? Kebur sudah kowe. Wah ni pak kowe.
0: Wah ngacur kesual apa jadi kowe?
1: Dok drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan orang berdebay. Mana? Kira apa?
0: Ura. Tepuk sedua kowe.
1: Males ya.
2: Lalu menarik kan males
1: asem yang aneh nyembalan nyunggo inventaris. Asam asam.
0: Pitru kau cukup kurang ajar. Kakakmu kare.
1: Apa maning ke? Kowe ngantem ngani ngaji urung. Kowe mesti ngantem kurang ajar kowe pancen ora semenyat.
0: Tak buruk sen gawe menyat. Awas longgo parung dapurmu sen gawe.
1: Lho kene kepri wae tetep kerja kowe.
0: Goblok kencot-kencot kat mau po.
1: Tumeng yo arep madhe ora sinten yo kan ngomong arep nirat mi yo yo ora diani wae kencok. Ini ruat wis sebelah lentuk ya butuh. Jangan diorang ngelengkong ujare, kok bergi juga di kelengkong, sempatnya lah.
0: Kuli perang alon-alon nanyong ngarep lah. Gua aja lunga deh.
1: Orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh.
0: Keparat kurang ajar tutup karena BDW.
1: Keparat menyat kono, terus. Terus kamu menyat di. Kalau ini mau nemu. Kau anggarat menyat kempanmu. Iya. Udah apa-apa. Ini menyat. Sadar teplak beduk-beduk nutur nyong. Wah ini menyat, menyat weh.

0: nyuk menemben dongol ngapa sih kena kena telat.
1: Aduh aku malah bingung, aku aki wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane wis ning Dorowati kan mau maning ngawur.
0: Apa ngono kena kena jiwane telat.
1: Timpan-panan tok ora mung gawe ora contoh kinyong. Sing dicontoh apa nek yen iki tegas banget wong ora meru ka Bawor meru. Ora padha gendah kok pancen goblok pancen iki kalah. Gendah-gendah Pitro ana apa
0: ngaten Den? Kula niki aja dipisahkan kali Kresnawati.
1: Sing misahke sapa?
0: Kang Bawor cerita Kang.
1: Gene justru Ndara Baladewa mriki jare kantong. Kuwi swara weru. Ndara Baladewa mriki mampang-mampang pok kantong kon bojo maning lebih kang siji ulih kantong kon bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus.
0: Kurang ajar menjadi goblok malah nyuwun dijatar nang.
1: Lah wong kuwi durung dijatar.
0: Ngapa-ngapa nyong papat lho.
1: Yang kok gergelem piye kanyaniku jadah bala jauh juga ngerikan ngelurut karwane kantong bojone kantong

putih. Ora tinggal ngali aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku ora pangling kowe Bambang Sotomiyo dasar nyoto. Saluk bandane Petruk. Noh. Langgai disi

0: Tadi Juni
1: Dula kiraka
0: orang pangling iki kaya muridku si Surtayu apa sama kowe?
1: Kulo windan diri popo.
0: Windan diri?
1: Iya anakku windan diri.
2: Kulo paman seguni
1: dening wajahmu beda.
2: Dula pribun
1: podo pating penyonyo.
0: Ojok podo pating penyonyo kenang apa windan diri?
2: Ngaturi pirso pilih nembe kemawon kula dipun piloro.
0: Dipiloro?
2: Leres.
0: Sing piloro sapa?
2: Wujudipun kethek putih. Namipun Anoman.
1: Bujug.
0: Kidene kan Anoman apa barang iki? Priwe dijone?
1: Gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
0: Lah mung gareng apa kaya nyekel HP? Lah terus kepriwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggulangi kridanipun. Kertek putih menika wau.
0: Ringes sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lanjur lan kakangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlajar kabehan nem duka dhateng pundi?
1: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira kok anak sampean sing awan bengi diumuk-umuk kena. Niki anak kula sing naminipun Bambang Era Sugandongan.
0: Ah Swatama gandongan goblok. Katane Swatama ya melayu.
2: Kakang Swatama melajar kula mboten mantep.
1: Mundur.
0: Mundur.

0: White House. Nunun semua bapa di Torawu datang papan patikan kulo. Nyadong dawuh Kang Puto pun kerti peo.
1: Anak Prabu kerti peo.
0: Nyadong dawuh.
1: Ngaturi piri songger. Calone pelunanmu si Lesmana ke Jawa-Jawa nggone nandang loro.
0: Loh. Nalari pun Lesmana ke Jawa-Jawa nggone pun nandang sakit sebabmu napa?
1: Nah, iki. Merga calon temanten putri sing dikersake putu Lesmana ora diparingake.
0: Ingkang ngekai Kresnawati mriku sinten?
1: Ya bojone ya kuwi Petruk. Petruk ora kena didame, ora kena disuap. Kon bojo liyane Kresnawati ora gelem padahal anger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara.
0: Iye. Yeah.
1: Lah Petruk tau ngasih lola pegawane menggrajet-grajet to, Pe. Priwe?
0: Petruk ngukui kersaripun samangke Bapak Durna ning bali gunung kedah kados pundi.
1: Nah, paksa. Dipaksa rinudo paksa. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudo paksa kalan Petruk. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudo paksa. Masa perlu lenggah kanthi keco.

0: tanding kalian putra Werkudara.
1: Lho lah sinten? Anak Werkudara sinten sing maju?
0: Sinten mali satru bebuyutan panjenengan.
1: Lho.
0: Piye ngaten Gatotkaca? Laras niku. Gatotkaca sampun wangsal langsul matur. Dunya mboten wonten sing dipun ajri. Kejawi paduka anak Prabu Baladewa. Mandel kemawon. Gadut kaca mboten kanca sepinter mlayu tanding kan anak Prabu Baladewa pucuk.
2: Ngopres baike bocah gerung turu. Kliwon don, boy, ngapun jane dong jare wis tuwa. Kliwon-kliwon marang wiri sempongan jungkatan.
1: Gadut kaca.
3: Nyadung dawuh Bapak Prabu.
1: Kowe ngudhokake nyawamu.
3: Menapa malih sakit pecah badhe kula wujudi yen kula bela kalian punakawan sebab Bapak Prabu Baladewa badhe ngumbar angkara ngelar daya ning hambek Guti Candala iblis
1: lungguh marang.

masa pengantin nanya rara bunuh diri? Cengasih. Astagfirullah Al-Qadim. Goblok orang ngomong kok. Tujuan yang kera-kera was.

0: Nenggolo kagunganku. Kowe ra Nenggolo kagunganku.
1: Kagunganku anggen ngono to ing kono sing nyekel. Yakin siki nang nyung berarti kan duwekku. Kojo kurang ajar. Ki pusaka tak ajaji. Kojo metung cang gaur. Tak jaluk.
2: Gampang temen jaluk. Karep jaluk iki nyang gelem. Yang enak kowe gelem jaluk, karep jaluk yang enak merek.
0: Tak tampani bahur. Ulungake kuwi Nenggolo kagunganku.
2: Oke, tak kowe kena anggar kowe gelem nampani.
1: Tak nampani.
2: Anggo apa?
1: Tangan.
2: Enak temen tangan.
1: Ya aku juga ropo.
2: Kalau petang mau ngerti tak jus.
1: Us. Kurang aja gemblung kowe.
2: Selawas ini gemblung. Yang orang bocok orang ngerti nih yang jadi gemblung.
0: Bawa rojok kurang ajar.
2: Orang bisa. Kowe mawi kurang ajar dingin. Anggir kono orang kurang ajar nyong yakin orang bakal mesti orang bakal kurang ajar lebih ajar marlah. Mawi kono mawi marahi dingin nyong wong bodoh diwarahi wong picek dituntun. Salah apa dosa apa kandung adikku bojo ki tentrem-tentrem dilorot. Anggir orang wong merengi ladine. Sunduk sendiri.
0: Bawur. Ojo kok Yayi Bathara. Yayi Bathara.

0: pada nyingkir ninggal Prabu mlebu kraton dong.
1: Ya kok dari anak karep ora nutup kraton, bukan apa pekerbo jomo,
0: Kang. Aku stek ati. Lelaku niki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya kepriwe? Ini Kang. Bareng tak rasa aku mapan ana Ndarawati, aku manggon tenguk-tenguk ning kejaton. Seneng, seneng. Aku bendina ora esuk, ora awan, ora sore dilayani, diladeni. Ya sapa sing gelem ladeni kowe?
1: Lho, Adi Ndarawati ra akeh. Allah tanpa rupa derajat kuwasa rupaku Allah ning aku mantu ratu.
0: Sapa-sapa ngajeni, sapa kepethuk ning jero kraton mesti ndingkluk. Terus ngekei hormat karo aku.
1: Kaya kuwi seneng ya dong,
0: seneng nek mulus. Lha iki ra akeh sanggertane laku. Nyana bala dewa
1: miki merbung Ndarawati ora bakal ora mesti
0: arep ngotak katik ngigah iku
1: ya mulane justru kowe merbung ana gen sempat rebutan
0: ora ora arep tak nggono di sepiro tresnane bojoku Tresnawati mergo bojoke ana werna loro apa bae dong lanang karo wedok nuju lanang wadon tuh ya bojoki werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni.
1: Lah sing nguripi kepriwe?
0: Ora sing mateni, anggir bojo sing mateni. Aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak entuk nyawaku tak udhokake ning gandeng kuwi. Bojo mateni, yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya. Weh, ki wong wedon mateni.
2: Win, sibuk gak? Iya, bojo.
3: Enggak, Mas. Kenapa?
2: Tolong dong ini. Tetesin V mata cair ke mataku.
3: Obat apa ini Mas?
2: Udah, tetesin aja.
3: Lah lah lah, serius Mas? Ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi ini tuh herbal V mata cair, satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
3: Tapi kok kayaknya perih Mas?
2: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
4: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
7: Iya.
6: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
7: Iya, benar sekali.
6: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
7: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
6: Mohon maaf ya Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
7: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
6: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
7: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
6: Alhamdulillah ya.
7: Alhamdulillah.
6: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
7: Sarannya,

0: Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
3: Kepur segawe, bojoku yang paklim-paklim pong salati berajin. Di bojo mati nian bojo nguripi, nat yang tak tinggal kaya ngopo. Dorowati dikepung Doro Baladewa, yang pancen bojoku kresnawati tresno karo aku lan iku bojo sing nguripi, tegese gelem sak belo karo wong lanang. Arpo tak tinggal tetep tresnane mung mriki kanggo aku. Ya wiwit dunya tekan ing akhirat. Wi. Lah dadi karo kepriwe? Ngene Kang. Rika Kang Garing, Kang Bawor, aku matur nuwun banget. Rika wong loro padha pati ketumuk lan jaraku ora bisa nyangoni kotong. Asem, asem dituntung jare tong magane kowe. Priwe ki nasibe? Lah ora usah yo mlaku ya, ora mlaku sih mlaku tapi kan utek ing kelengkong. Melaku ora apa-apa di temenan aku njaluk ngapura Kang. Aku salam kanggo Rama ya Kang. Ramane iki ngapa kerjambu kok yang benang kene takon. Ngawur kowe lho. Aku be kangen Kang. Kayak ora mati ya Semar be. Temen aku kangen banget karo Ramane lah. Salam ya.
4: Apa SMS bae?
3: Rama udah titik doyan ora tapi ora SMS. Bisa aku bektiku salam kanggo Riko-Riko Bali Kang. Temen mengko yen ana rejani lelakon Riko tekan Bali karo Kang Bangor.
4: Iya ya ning arep ngendi to wis separan-paran dong.
3: Aku separan-paran Kang.
4: Nggih, aja nek dong.
3: Alalane menungsa kuwe sengit-sengite Gusti Allah ning menungsa iki anggere wong sing putus asa, pungkas uripe. Tenang masalah ora gelem berarti solusi. Ki mung Gusti Allah sengit banget ning ngajeng kuwe. Nyongkel nura pungkas, aku arep goleki solusi.
4: Tereng lunga, lho, apa sih jelas solusi kudu nang omah? Oh iya pancenya bener, Reng. Lah terus, kabri wae dong.
3: Riko Bali karo Kang Garing, Kang Garing Kang Bawor Riko Bali.
4: Lah terus kena si Putin karo Muntul kabri wae.
3: Putin Muntul, ya digawa maning ya. Aduh, jendelang sani banget ramene nangis tuh orang ke Bawor. Wong dunyane kan ning Muntul karo Gembini tok, kok nganti balek maning gue. Ditransfer bisa balik lagi priwe gue nyong di paido
4: bingung temen dia ngomong di dolar di pasar
3: ya gak gelem anggar gak gelem
4: gak apa kena wong segelem-gelem masa orang gelem mah
3: oh ya gue gue dalam diwek nih wong Kang wis Kang aku njaluk pengen setu dari ke Kang arpa Riko lek arpa Riko muda jatah so Riko tetep wong tuaku sabdanya Riko kaya dewa wong tuaku aku njaluk pengen setu Kang aku njaluk pengen setu nih ya Kang pengestri iya lah jangan bikin pindah kayak dukun kok iya kan bapur aku jangan lupa itu kok kangen aku kangen kalau ramane lah.

0: Kang Babar.
1: Ya kowe kawin karo ramane nang isih mung nyong. Karo sampe cengkelku kan teles.
0: Wis serang-serangan dalan. Aku serang-serangan dalan aku tenggoleti dalan uripku. Oh.

ora krasa timu Kresnawati lang. Yakinlah ku nikmat banget rong dina kepungkur. Udan yang rekicet dasare pengantin anyar. Nang kamar panganan pirang-pirang ya buah-buahnya biasanya mangane salak besing kecut. Wong nang kraton salak ya sing pondo. Jan apel megan apel di Amerika. Asem jeruk jan aku kayak mutan jeruk jan jeruk yang gejejer agar perut jeruk kok. Asem asem tilau. Ya seneng-senengnya pengantin anyar. Ya wong ya jadi faido lah nyok kan umuran rupa tia tua pengantin anyar maning aki semangat-semangat deh aja maning nyong wong mbok ayu Ratmi beji semangat gue apa maning nyong isin nom

0: urip nasib lah jan. Mangkane wong yen digawe kenami biru dipangan wong bojoku. Lunga bae wong yen ditimbali kraton. Nanti yuwene mangkane jan.
1: Kasiliring Samirono tegesipun keterjantaran Petruk Soyong Gliut Saliro lungkrah kedoyo padaran ngelengkong Prisaksorono juring mangkik

0: Ramanela sing nempet tekalah. Pripun nasib kulo malah sampean tegel kali kulo.
1: Lah mengko, Druk. Gage ana rembug ayuh padha dirembug ning kowe matu raja kaworan tangis. Mundak kurang terwaca nggonku mirengake. Heeh, Druk. Pamanmu Gandharwa Raja Swala aku

0: pripun ajeng bantu mantu pripun
1: mengkoni aku bantu karo kowe. Lajalah nanging kowe waleh kisi kowe adik kena perkara perkara apa ceritano kowe kena perkara sing endi
2: niki kaya niki mah jujur nggih kula niki jan mbedhek banget ning kusiwa kula mboten kagungan daya kula mboten gadhe kekiatan napa-napa
1: perkarane apa
0: kula ora nembe mawon napa niku dipun tetepaken jawaban kalih kang mantu Kresnawati
1: anak ratu Ndarawati
2: nggih leres leres
1: la terus piye
0: sareng pun kaya niku pun langsal tigang dinten mboten ngertos sangkaning bilai prayagung prayagung rawuh dateng Ndarawati
1: prayagung sopo prayai ngendi dro
2: ingkang rawuh niku Saking Astina
1: Duryudana
2: senes senes
0: ingkang rawuh mriku sinuwun Baladewa kali Pendeta Durna wigatine ajeng nglorot bojo kula niku sakit hati kula yen sampean mboten bisa nulungi pendhet ajeng aku ramane padha

0: karepmu. Kowe kepengin tetep dadi bojone Kresnawati nanging kepengin direbut sing kaping pindho.
1: Sip, leres niku. Niku. Jujur mawon. Jane kulo dadi bojone Kresnawati jan pun sah. Sah temenan. Siji wong-wong bebojoan niku kan pada seneng. Antara sing lanang kali sing wadon.
0: Iya.
1: Terus enten wali. Enten seksi.
0: Iya,
1: mahar.
0: Iya,
1: niku kabeh tetuku teng kula. Jane kan secara hukum kula pun bener sah. Tumraping hukum pernikahan ngene iku hukum agami.
0: Lho lak kok disengkolo justru,
1: justru niki wong padha gemblung pokoke. Rombongane Drona niku CS, Drona CS kentir kabeh. Manggo karepe dhewek ora menange dhewek. Niku
0: sing dikarepake
1: kula kepin bojo Kresnawati ambal ping pindho. Nih ajeng kula rebut sono kapelawiran.
0: Nek ngono kowe njaluk ngadepi secara perang.
1: Nggih.
0: Piye kang wani wae. Kok wani kaya wani wong anakku. Kaya heeh. Tapi apa kok yakin apa itu gue anak belis. Mula ini ada tuyul liwat gua was. Bidu orang no dike.
1: Mula jika mengenal apa no? Solo sini, priwe.
0: Ngawur.
1: Priwe.
0: Apa ini astagfirullah ngerti kok ke priwe?
1: Solo sini ke priwe. Kula bisa dibuat sampai bidu tempur dora wati.
0: Terus.
1: Nun.
0: Kowe tak kei andel-andel kekuatan ing diri.
1: Nggih.
0: Kowe nganggo kekuatan saka bapakmu aku. Yen kowe wis kelakon ngrasuk dayaning kekuatan saka wong tuamu aku, kowe mlaku ngidul parane aja menggat aja menggok.
1: Lah ki ora gara-gara gluku ya tabrak,
0: tegese ya gluku ya disimpangi. Maksudnya tetep arahe ngidul. Kula bocah uripe selawas goblok ora mari-mari kadep.
1: Ya ora kaya sleman lah. Ban maning
0: tampani wujuding kem

0: kembang.
1: Wis kembang mergi ora
0: aja ngawur. Kuwi padha-padha kembang ning kembang pusaka. Kowe sing darani kembang tulingga jati.
2: Kembang tulingga jati.
0: Iya. Wite kastubo kembange godhonge nyokrawati. Kembange tulingga buana ya kembang tulingga jati.
2: Oh, daya kabiyasanipun cepi.
0: Kekuataning kembang bisa ngayomi keselamatanmu. Waton lakumu tumindakmu numpang ana bener.
2: Oh, kaya niku dadi niki mboten pro kali wong sing tumindake menggak-menggok.
0: Ora.
2: Kok sampeyan yakin yen niki trep kangge kula?
0: Aku yakin kowe mlakumu ora mencong tepake ora mekos dadane.
2: Apa nggih?
0: Iya. Ora usah crengkis kowe dilungokke bobokmu.
2: Nggih. Niki dayane
0: bisa ngayomi keselamatanmu. Kowe ngerti kembang Wijaya Kusuma?
2: Oh, kembang Wijaya Kusuma niku tuli kagumane Sinuwun Darawati.
0: Lah, kowe aja kalah karo mertuamu. Mertuamu duwe kembang Wijaya Kusuma. Kowe tak cekeli kembang Tulingga Buana ya kembang Tulingga Jati. Iso ngayomi keselamatanmu. Ora ana gaman ndasi. Mati jampaning pesti ungkuli kembang Tulingga Buana slamet ning aja sombong.
2: Nggih.
0: Tidoyo mancap gelap bisa nguntal jagat paribasane, wali-waline wong tuamu aja sombong.
2: Sebabe kok ora disombong.
0: Menungso yen sombong kuwi cedhak karo kapesane.
2: Oh, kaya niku.
0: Iya.
2: Dadi kula mboten uli sombong.
0: Ora kena.
2: Ngirdina wong
0: dijurke wae.
2: Nek kula digoblok-goblokaken,
0: ora usah dirungokake. Ana pandula aja ditelok, ana pangrungu aja dirungu. Wis todrok bablaso mlaku jujugo marang negara Tunjung Ngalawa ing kono ana wong sing bakal njaluk pitulungan. Selamat, selamat, Drung.
2: Nggih, Paman.

0: sisik. Ngawas padhate pirang-pirang dina ngono ke orang ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggyang. Gyan. Jane men aku ya ngerti. Apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake? Aku ngerti. Gwan musuh saka ngono kira mergane garwamu. Dewi Lestari iki agek nandang gerah. Sing wis pirang tamba ora bisa nemokake jodho.
1: Aduh Koko Prabu. Kepala kok paring dawuh. Sinaosa kula kinen ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil. Badhe kula tindakaken Koko Prabu ning paduka sampun lajeng nandang sungkawa Koko Prabu. Adik

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa silahkan?
5: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
4: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
5: Iya, benar sekali, Mbak.
4: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
5: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmanah, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 32 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
6: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

bersih kalawan siati Yayi Maisonondo ulonten dawuh Koko Prabu bener bener apa sing lagi tak rasake kaya bener pengendikane Bapak Resi yen to aku ora susah menggali apa-apa nanging Prabu Maisokurdo sungkawaning atiku mung kebondo karo Gustimu Putri pirang taun pirang sasi etung-etung dhewe kono pirang wulan pirang dina ngretak tanpa daya aduh Bapak Resi kados pundi pinten srana pinten sorak syarat kang kula tindakaken yen perlu kula ngudhun ke dewa saka kayangan waton iku bisa nyaranani slameting bojo kula yen garwa kula Dewi Lestari mboten temen-temen ing kalmulya temah rayu kula saged kuncana bapa kula saged edan bapa

0: Jaya Wiratmo.
1: Nuwun dawuh Koko Prabu.
0: Kowe dana apa kinten? Seminggal jagatmu.
1: Koko Prabu duka liripun kados pundi?
0: Kowe iki takon golek wong pinter. Apa kowe kesembuhan? Apa kowe Brahmana? Apa kowe Resi?
2: Awang kan golek Brahmana malah wong

0: Egleng digawa rene, ngapa ora kabeh lawae kelus kawana gek wetenge jembyuk. Kawana gawa rene arek mung trima lutungan mono aku ngrampungi gawe.
1: Lho kenging menapa panjenenganan mboten tumunten usadani kakang mbok.
0: Ha ora dijamuhi kok magyang.
1: Sik. Sopo kuwi? Sopo kuwi?
2: Kepareng kok Prabu Ndang piyambak.
1: Eh iki sana. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura yen kelantuk ucapku iki.
0: Aku njaluk ngapura pun sampun. Mboten susah nyuwun ngapura. Aung kula niki derajate napa wong. Gapuran kula mingkaya ngeten. Mboten malati mboten.
1: Lho, ora malati insyaallah mboten.
0: Siji kula mung menungso doyan sego, mboten.
1: Loro kula dudu wong pinter,
0: mboten. Telu kula niki dudu wong sekti. Mila ora lakon malati, ah mesti ora malati. Wong gapurane kok kana kuwi iso ngapa, Dik? Ora percaya nek Dik pinteran.
1: Nggih. Penemban
0: apa
1: kepareng oke ndelangkung rumiyin lan kepareng dango tiang meniko kisana yun ngapuro nepung aki penjendengan sopo
0: lah gua rasa penjendengan kowe ngoten mawon
1: lho ngoten latihan sampan iku darajate lan mujuti kaya ngoten sampan wonten negari tunjung mawon iku diayuh kulo pun sama sedih pulian iku ngaji di kali sampian
0: sajan kita kasar nih ngerti yang totok romeng gih nami kula namung Pedro sapa Montuk
1: Pedro Montuk sampai iki nek ora genah rungone iki rasa omong
0: aku iki nek saya wengi saya ora genah rungonku saya nek weteng saya kencot saya melintir-melintir serak karung-karungan
1: nami dipun
0: Pedro
1: oh nggih Pedro sanggih ngendi
0: kula niku saking negari Ngamarta negaranipun yen panggonan kula niku wonten dusun napa niku desa Pecupilan.
1: Pecupilan niku negara.
0: Senes, Pecupilan niku mung kelurahan.
1: Kelurahan iki.
0: Lah, lurahe Pecupilan niku sinten nanggi kula? Wah. Mung lurah ngono. Gak arene. Wong lurah wong kene camat ora kanggo kok lurah. Sok mangan raskin.
1: Oh, ora tau. Ora doyan. Ngopo? Saiki ora entuk kono ndang-ndange.
0: Malah kurung tau krungu.
1: Sawur kidul, opo sing kidul? Sakit kidul opo mboten?
0: Sakit ra iso neng apa.
1: Ari mungkin dal
0: ora iso menang niku nek turu. Gresi melek ngoten gelusuran apa. Lokam
1: lah. Bersi.
0: Ya, ayo apa lali buasa goblok kowe.
1: Masih goblok sampean kuwi. Pun, niki sing lapor bugane. Mboten usah usak dhewe. Ngene. Toyo wiat mok kuwi kadang kuwi pe.
0: Niki,
1: iya. Tak kon golek wong pinter, tak kon golek wong sing bisa. Karep aku Dewi Sulastri lagi nandang gerah. Wis pirang-pirang sasi ora entuk tombo. Kadangku Yai Jaya Wiratmo takon golek tombo. Nyatane sing digawa ki kowe. Ateges kowe sing bisa nambani.
0: Lah niki kadang-kadang niki tiyang salah golek demek niki.
1: Sedemek-demeke basur didemek ya ngono.
0: Doan. Dalane jago bangkok kadiangane lehor.
1: Abun, kula nyawang gelar toto lain. Nanging kula percaya dewa niku mohadil pangeran sing mohadil aja mung sarana watu aja mung sarana kayu yen iku bisa kanggo lantaran kakon amargi napa kula yakin ora teng barang ning kula yakin teng pangeran
0: lah niku apik napa mawon nggih niki nyuwun sewu niki mboten mulang
1: nggih monggo
0: niki sampean kula cuki jempol sedaya napa mawon aja tinggal Gusti Allah pun kaya kula iki kaya niku
1: kowe ya ngono nggih
0: aja maning ku arep nyambut gawe maning aku ora nyambat Gusti Allah dadi kula kelingan kali Gusti Allah niku ora ming pendak angger sedaya sedaya ming limang wektu ora kula dur asal mripate kula melek langsung kelingan Gusti Allah
3: lah ciri-ciri neling karo Gusti Allah ki ngopo?
2: Lah kae, pesen pendeta pekok kae. Ora ngerti kok.
3: Tangkone kok
2: nggih mengko. Ngoten. Ciri-cirine yen kula niku mesti setiap mripat kula melakoni ing karo Gusti Allah. Napa? Kula mung nglakoni sing dilarang teng pangeran. Sing tak lakokaken anu sing diridhoi nang Gusti Allah. Iku. Napa malih kula nyambut gawe? Mbok kula arep goret utangan, bet. Selalu kula melibatkan Gusti Allah.
3: Golek utang nggih. Lah lek nglibatke piye?
2: Niat ingsun bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun golek utang krana Allah lillahi ta'ala. Niku. Dadi kula ya golek utang ning krana Allah, lah ngono sing nyaur ya Gusti Allah. Niku.
3: Semalah pinter lah lak tenan to.
2: Jebulane ya ngalem niku. Dadi yen apa ki eling karo pangeran ki ora bisa ben sewaktu-waktu mboten. Kula sampe mripate melek niku mesti kelingan Gusti Allah. Ora min kelingan karo Gusti Allah angger lagi susah, angger lagi sengsara mboten. Kula lagi seneng, lagi enak pikiran Gusti Allah. Kaya kowe iki, tuladane iki upamane niki utus sarung lho niki aja salah penampa niki tiang-tiang saya aja salah penampa
3: ungkulan niku anggar awor-awor sing wedon aja mulai niku ngomong bismillahirrahmanirrahim berarti kan kula niki karo Gusti Allah awor karo wedon ki ngopo
2: ribu
3: maksudnya ki rek yo aku kepengin genang ngono lho mawar karo wong wedok
2: maksudnya ini ku nek ajeng keperluan kali wong wadon
3: upamane
2: asem malah dioyok
3: upamane biar
2: udah upamane ya gak retung lah pokoknya ini ku mesti kelingan samun anu gitu lah sampai dulu lah
3: gini
2: sini tersih kurang rong tahun maning kayak insya Allah ajeng masuk maling gue berencana nih ngoten
3: apa ya nasing milih
2: wakah gelitin mengguluh orang tujuan para karam gula bekerja demi rakyat orang kelakon mau meninggal kali gula menang gula jalur gula kali sampean bojo gula selamat ke karmo gula jadi sulasi selamat akan
3: lah niki keliru sampean keliru total
2: loh lah sebabnya apa?
3: Lah sampean salah lagi ucap ojo jaluk diselamatkan kali gula jaluk diselamatkan kali Gusti Allah kali pangeran lantarane ing kula niku masuk akal. Asem ngomong karo gembelang ile ra jamak. Pedus tenan kecentok mengkok, kecentok menggok. Aku nganti kualeng. Akene pendhita urung tekan pelajaran kuwi kok. Dhewe werna-werna. Iso aku kalah pasaran nek kaya ngene.
2: Pribon, nggih, kula dalu kula kalih pangeran lantaran sampean. Terus manting kedaton. Manting kedaton lantari basa kula monggo.
3: Ayo.
2: Lah monggo.
3: Klangenane apa kopi? Oh ya. Minggu iki yo mangan sanane.
2: Nek ora suwi kok entuk.
3: Hah? Lah doyane apa?
2: Yo ayam kampung, desa ora ono kampung. Rupo kayu ratmi
3: eh?
2: Aku sepesan lah sebelah kentok rumur baik monggo
3: ayo
2: monggo

dalu jroning latri dereng wonten Kang Cinarita. Amung Sang Sitoresmi kang mijil saka imbangin Cakrawala gumebyar arsa madhangi jagat. Bumi tata sing kamantian diwasani Sang Hyang Arka nengna kawusa. Wanciri madya ratri wayahe wus goro-goro. Goro-goro minangka dadi gegalenganing lalampahan miwah ewah-ewahaning patet. Sonten ngagem patet 6 tengah dalu nggih patet 9. Kinaryon jumbaken jangkeping neptu kang sangang perkara dumadi

anjing riku ibu barangana napa babak kancawira prajangga. Angger tangan sing niki sing ajung tanda suara kakung. Angger niki sing ajung tanda suara putri. Niki nggoni teni wong melek karo wong antuk. Angger mripate merem ngantuk ya kelakon keliwat. Yuh. Si wiwiti dingin, yuh. Riseri sandelo garinti sing ajung gergiya wadon ya lanang. Yuh.

0: Oh nenek.
1: Iya. Anu nih bapak di mod.
0: Lala kato nih gane lah.
1: Ya wong kuliah ngeren di sini ke wadon sini ke kakung.
0: Wong yang bangun yang murid dewa
1: kata kato. Hari maning pak. Ya ya ya. Yuk. Si rok yuk.
2: Risi risa lo lo lo lo. Matu sari ri ri ri.
1: Man. Yuk. Bangun nenek.
2: Gu. Onine,
1: Allah diplok maning. Bocah kembali, seneng banget baru beli neramane boh asam berisi santai lah. Si kita jajalan kerpanjen pada ngomong pesinjen pinter. Jajalan lah kita yang ngabora. Irisirisan pandan jajal. Sam urut kang sindalor. Ayang ngabora. Mati di kelakon gua.
3: Enggak apa-apa lor. Oke ngetes apa sih?
1: Ibu-ibu.
3: Oh ibu Atun?
1: Iya.
3: Mana yang siapa?
1: Pinggir dia bilang siapa? Udah Atun.
3: Cari mana yang siapa?
1: Dari milia pak.
3: Anggir jeli gak kakak mbak warna?
1: Yung biasanya dari mini. Adingannya siapa?
4: Ani.
3: Oh ano? Oh bu Sriat Jani.
1: Iya.
3: Ano man? Oh iya biungan lo mana aja nih mesti kelahiran pacaran bok ya kan ngerlakon sembarang bumi bok ya
1: terus jauh tren cecer karo Bu Anjani Bu
3: R.A. Kartini
1: gue yang lahirin tahun tanggal selikur April bok cecer
3: siapa? Ibu Tini ya justru Tini kita ngarepe kar blog Kartini apa Kartinem? Kartini. Oh, terbawar.
1: Jajare karo Bu Kartini, Bu Wiwin Windari.
3: Bu Wiwin Windari.
1: Ya.
3: Ke pesinan ngendi diceritakan nangku ini Ratmi celah.
1: Oh iya, urut teh wong ini Ratmi kan jelek banget ke wong kok di sini sing ada jojo.
0: Ini lepak mantep nih kureng.
1: Ya, justru. Nangger nanggap sinden sing ada-ada nek nanggap dalang tak terima perek-perekan gampang ujar-ujaran aja lakon pinjeluk pinjeluk standing ibarat nyong jaluk apa yuk lakon pinjeluk juga toke toka mani unduk-unduk
3: karena siapa?
1: Sadimun
3: ngapa?
1: Jaluki lakon kali apa mani gak bikin terakhir kia Petruk Tundung nyong ngomong rikang di jaluk pisan mani bubaran nyong renang kuayang nangkana
3: kamu lebih kaki Nini Ratmi, yuk rumah jepang-jepang
1: oh si kaluan
3: urut rumah urut kebikin siapa?
1: Buatun gak pinggir dewek sekang rawa aku jejere maning sekang jat tambah gae sampang curiga
3: oh maos?
1: Maos cindaga sampangnya bener sampang sekang sampang dari gue jejere maning ibu Kartini sekang daerah tambak sogra Rabalo. Bu Kartini jejer karo Bu Windari sekang aji barang Kalisari.
3: Oh iya kue kan randa butuh.
1: Lalu ngapa ngurada? Maksudnya genai yang randa ya kena randa. Lalu tuh bisa mengucuk. Ya utuh randa tapi ketone Pak Jumbai dina-dina gue harus ngelanang buat kepriwe. Parekane.
3: Masa?
1: Ngomong akur si akur. Anggir melebu warung melut gakur ini untuk kau bantu.
3: Terus sejar maning.
1: Pikir je si kene dewek kanca warang gana sekang celacap.
3: Asmane?
1: Asmane Ibu Esiana.
3: Oh Ibu Esiana urung tong?
1: Urung Esiana ada gua apa?
3: Sekang celacap.
1: Celacap.
3: Kota semangkuk kota.
1: Kota kota.
3: Iya, jalan kota satu kota. Oh, berarti kia sing ibu para gono sing nyambi dari bakul rempah ya kembok kebetul.
1: Oh ya, sokan berna berna.
3: Oh iya, terus eh belakang ah, belum belakang aku. Pikir dia rasa pagi, bukan belum mau belum bang tiga jam. Pikir dia rasa pagi.
1: Oh iya, kia pinggir dewek kia asmane Mbak Cuita Ningrat Ratu Pramugari.
3: Oh, ada bocah nanti gue.
1: Gue bocah Tegal Sari.
3: Iya, Pak.
1: Iya.
3: ciri-ciri kau bisa lu Bang Dimi jalan sarwo.
1: Daya gue udah jerone kondos.
0: Anu,
3: oh, dan ake
1: lagi belajar anu ninja zaman perkara pol-pole kowe kudu dadi dosen ra masalah. Ning wong kowe anake wong seni kudu bisa nyanyi, kudu iya. Bisa nembang apa bisa lagun. Buktine apa kit wingi tes lomba tingkat kecamatan juara siji. Tepuk tangan kanggo Mbak Tata. Juara siji tingkat kecamatan. Dan yang dianggar gengong terus nurut-nurut yang jangan bunek sebabnya ya gurunya kan saking gampang manu apa gue anakku kan maju zaman panji ya gurunya orang mikir kaprok naraman ikan gula kan tanah ngerti ini biora iya pak boro bukti amplok pi ngasih rokok biora iya pak terlalu gede kalau gurung di SMA Negeri 1 Kabus Kono. Terus menang apa kalah? Mau anakku kok kalah ya menang juara siji terus. Lagi yang kau gergi nganti merambat mengduur-duur nyong jan bonek. Ya ger nyong udah ribut kanggu, ger ribut kanggu kan silaka. Ya gitu tena. Ya oke gitu tena salah nalkan sana. Wadon tapi maksudnya kau ngansani gue fosiele. Guru ya guru fosiele wadon. Ngapa lo nang pendung-pendungan? Alak mati bang lu. Asmara siapa? Joey Daning Ratu Pramugari. Para bane Mbak Tata. Oh iya syukur. Cecer maning reng. Sapa sih kek? Kae ponakan sekang aring telatah Kabunganten. Oh iya.
3: Asmane asmanipun
1: sing jenengane Mbak Rini Subono.
3: Rini Subono mbok Rini Margono mbok.
1: Oh iya ya. Asung ya Rini Margono jadi Subono.
3: Orang maning, kau sudah diterang lagi bukan jurat ni, kau berulang buluk-buluk dari nubung kenaan bukan saja. Entah bukan jitu esok, buklah rakena yakin. Mana ada payah kota ikin yang lah, mana dokter nak ada sodako.
1: Oh, kau sodako.
3: Cacer kalau mbak ini
1: kanca lengger sekang teratah wangon.
3: Wangon. Masa wangon?
1: Tapi sih pindah Bandar Sari. Asli ne wangon
3: asmanipun
1: asmane Mbak Herni Suher. Ih siapa sih Herni? Herni Endrawati Ernawati.
3: Dikawal aja mempernah kono
1: masalahnya kan kuping wis 50 ke atas jadi ya wajar wajar
3: ujung kayak ujung sengoro sama ujung sengoro.
1: Oh kaya kadut kaca gandrung kaya
3: pada dewa kaca aslane
1: Mbak Yanti Damayanti ayane ingin genang panggung kaya beringgeng kelah kutuk jadi siar na Yanti Dok jengkel.
3: Iya
1: gara-gara cek omong na Yanti Dok pokoknya pak gelang terdenda lah
3: ini yang beribu
1: nyokon tak udah jaga beribu masalah sama nuling nyarakan ura lengkap ngesok udah tambah seket weh
3: keberibu
1: lah ya tertandingin yang nyonggong nyong ditandang seket orang satu sewu beta tinggal belayu.
3: Ayo kan cekin gaya lakon.
4: Wah kalau apa itu Neng di keranjang gede begitu.
0: Oh

0: Kemudian makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
5: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
4: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya, Bapak?
5: Di apotek, iya, saya belinya.
4: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
4: Sudah habis berapa botol, Bapak?
5: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
4: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
5: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
7: Dan lagun.
8: Oh iya.
7: Semakan. Anu sekang dulur lanang.
8: Apa?
7: Mas Suyud.
8: Oh, Mas Suyud. Yo.
7: Lagune sing disuwun Mbak Rini, Rini Supono ge, bilang. Rin anu ge Mbak Suyut piluh orang kene, aja macem-macem. Sing jenengane Mbak Suyut kuwe cara wayangnya anoman. Duwe lengare kamaya, nyembung balung putung, otot pedot. Apa iya? Ya untuk kan sangal putung.
8: Lagunya apa?
7: sing disuwun yen ing tawang ana lintang. Yuh. Monggo yen ing tawang ana lintang, Mbak. Mbak Rini niku taksi ajar sinau anake adik kula dalang kondang.
9: Kang Di,
7: kau nganten.
9: Sing asmane
7: ki dalang Margo, Margono maksudku.
9: Yuh. Monggo.
7: Monggo, Mbak. Dicep

0: Gerak. Maning-maning yang gerak nurung apal ngomong baik. Pak gede, ulah rumah diapal. Orang masalah. Terbung tetangga belakang gani dewa kiki.
1: Minangka dipundutan lagon, Kang.
0: Oh iya, dipundutan lagon, iya.
1: Lagu si disuun.
0: Sing mundut, nangkene keserat. Penjenengane Bapak Lurah Bangun Reja.
1: Oh, Pak Lurah Bangun Reja?
0: Iya.
1: Kemarang mundut lagu?
0: Mundut lagu. Lagune Kutut Manggung. Setia jari Mbak Tata. Ini perlu siapa ini wong?
1: Kutut Manggung.
0: Kutut Manggung. Tugas sekaligus. Lagu iya katur marang sing kagungan dalem kali Bapak Mokayu Ratmi kali Bapak niki sekalian kula ngaturi lagu Kutik Manggung pelunane sing nembang jel hati-hati ta aja kuwatir ki ana sawerane iku ya ora teguh sapa-sapa kok kowe aja ngomong ring batire ya
1: ayo ora lali ngomong
0: menunggu seneng-seneng seket maning tak tenang tak mau sindek dek agar dengar si limangnya wari sindin ke limangnya bu
1: iya tayo alon didinding mas alon udah belajar ya anak kekurangan dimaklum sedulur
0: ya iya kan maklum penganan yang pintar kan goblok dingin ya iya
1: tenang baik tenang terus memang kecewa kiki
0: yuk dah
1: didinding mas ning nong nong nong
0: ya
2: wis moga burung larase mas
0: pun ya
2: nana renong
0: ya aja diganggu ke bocahku antem dengan diganggu
1: ancam kok
0: so
2: ya
0: ya sos oke lah anak Bangkok iso orang-orang nek
1: ngomong bayar kalu
0: ya
3: ling sir
1: asem si SMP suaranya sepenak kayak gue kok
0: nanti apa kita cakur gede besok menung ya reng
1: yang kok untuk
0: entong yuk

0: lo ambil napas ya jebablas. Kota, ya.
1: Sekarawohipun
2: para tamu.
1: Para tamu.
0: Monika be pangestu.
3: Niku sing endang anak kula lanang niku adine Panji namine Rangga. Rangga Pramudya.
0: Iya, iya.
3: Padahal ini bergas gue.
0: Iya,
3: semen lah. Nggak dikerasa tua, aku ngerti biasa, masem. Anaknya udah gede-gede, yuk.

parak-parak sa baba.

0: mungkin sing terakhir, jadi kita terakhir kan. Ala bapak sinem malu, monem silu manem, rolu luro cinem. Ya, cek lalen. Tambahin 5,000 besok nyong.
1: Yuk.
0: Buat terakhir ya, gue ngayuk gue mikir.

0: pun tetane pak lurah gay ngapura mungkinnya berbocor ikinau orang pada lapas dia boleh ping telu bok dia benda bangun magung lagi dia kalau ingin nane nang Bandung yang gus tadi dia masa
1: ya iya mestakan waktu dan saran bocor saran manu kekong
0: insya Allah ning ya gua gertekan yang waktu kekong dalangnya si muncul dari anakku
1: siapa?
0: Panji.
1: Oh, apa tadi yang bayang?
0: Pemaning terliming wong bangun reja orang pada gelam nangga tandang yang ngumpuli raman lalu nggak pura keker nang ring kaya penikel
1: payu?
0: Orang ming payu 16 juta wong yang kana wong 16 juta yang nirat mi peretakun bayang abang ya soprat hanyong payu larang 16 juta bayang abang.
1: Ya terus Siki?
0: Siki tau orang bandi gini esok wayang nangerin peringkeng nyong pada Mariung Sari 12 peringkeng
1: Panci?
0: Panci
1: Pira?
0: 16 setengah ya dudung lah
1: aku yang full bayaran sebab kena nake
0: goblok temen ya Panci ya gelom-gelom ya separuh kurang
1: dene kayak gue
0: ya ngapain ya kan celonas nang Solo tiang nampaknya apa kurang lancar leramannya gelomnya cokwa telung juta orang gelom ya wish orang burung sekolah sih bayar nyong
1: ini cek lada kalah
0: ya ya sun
1: anak pun dutan anak pokoknya lagu kang
0: anak gimau oh ngacuri ibu apa sih gak gue dalam
1: Buratmi
0: Buratmi kayak wali-wali rinyong jaluk lagu lagu orang sing berbau musik nih sing klasik apa gending apa dolanan
1: oh iya ya bang Buratmi ya bisa nabuh
0: bisa nabuh ya bisa nembang makanya jaluknya lagu-lagu sing gending
1: terus ada lagunya apa?
0: Lagu sing anu berbau gending ya ular kambang
1: oh ular kambang, sing kau nembang sih?
0: Sing kau nembang biasanya tata tapi wong gak tau bus ya gari genti
1: siapa?
0: Sing jen sing ado mai
1: ini sih?
0: Kalisari
1: oh anu bu Wiwin?
0: Wiwin, Wiwin ada yang Bandung kepleset
1: cel bu Wiwin, yo bu yo ular kambang
0: jajal tak pedu baru
2: gih mas Karen
0: kayak ngapa udah rewewin cembrang cembrang cembrang apa orang rambutnya ular maksudnya
2: gih lah
0: selung ayo

0: Noni
1: Peti apa?
2: Siap gendangin gak cek aterin yang nyong.

0: kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Yasin.
4: Alamatnya dari mana, Bapak?
5: Cibungkul.
4: Iya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
5: Dari iklan radio.
4: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
5: Betul.
4: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
4: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
5: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
4: Udah habis berapa botol, Pak?
5: 2 botol.
4: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
5: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
4: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: sama-sama.
1: Iya, gue sih di debak mantep.
2: Iya, sok kandungan anak gue kok.
1: Yuh, rengacurna kaya panuk peksan lengger kon menyat jajal bocah loro. Sapa bae? Mbak Herni karo Mbak Yanti sama Yandi. Yuh, oh ya orang suwe-suwe sih mending menyat. Malah, kon karep mas.

0: Gelura menika ingkang ngajeng kula aturaken garwa kula kusumaning ayu Dewi Sulastri sampun sawetawis dangu anggenipun nandhang raga kados katun menika kilura kula mboten wantu lumesaken iya mula mengkono kilura pitruk ngara gegeden lantaring murih waluya jati
1: nek pancen wing kudu kok nampuh heh mara coba kadigayanmu aku tak weruh aja mungko kan sumbar ana nyatane nek pancen kowe pancen pinunjul ilmu modhuwur gage disaranani mesti kowe bisa
0: insyaallah penemban
1: insyaallah apa
0: ayo sampean iki mergo wong ora ngerti nyang perkara agama sekabeh tumindakku kuwi ora bisa mesthekake kejaba aku entuk ridho ning Gusti Allah ngono.
1: Gusti Allah ya apa?
0: Oh, genah nek murtad ki wong. Agamane sampean apa?
1: Agama ki apa?
0: Malah wis.
1: Ora mudeng karo jenenge agama.
0: Lah sampean lek urip iki kepiye?
1: Urip ya urip. Kae turu melet cepet gek mangan.
0: Oh, sangel. Ngel. Rembugan karo wong yo ngene iki angel. Sampun-sampun. Pemersi.
1: Kula.
0: Sampe rambut ganggu.
1: Mboten. Meneng ora meneng ning mburit ganggu apa?
0: Punaga kilura. Bumi gondang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing sang mawe gandrung sagarang kang katulu. Tap kacari totok nalika semono. Iyo lurah Petruk kantong bolong. Nalika semono pantok penggalipun pupuntun ing dekat. Waneh-waneh kang den gragat jroning kalbu. Tan wenten kang ginanta gonta kajawe namung ridho ning Gusti kang kawasa jagat. Kyonyen dak sekar tulinggo jati yo kembang tulinggo bono babakaning kayu kastubo godhongan nyoko wati risak soro jroning mangke kembang tulinggo bono yo kembang tulinggo jati kaum kulake jati lantaran sarono wih waluyanipun kusumaning ayu Dewi Sulastri awit pikantuk ridho ning pangeran.

Ayu Dewi, piye? Piye Kang Rino sok ke piye? Piye Ayu Dewi? Koko Prabu. Kula sampun sekeca raos kula mboten kados wingi-wingi. Ingkang mboten kagungan daya kekiatan menapa-menapa. Tetobat, tobat ke awakku segere kaya aduh.

0: malah bawa meriki wonten.
1: Monggo kulaturi opo, kulaturi ketiko.
0: Nyuwun menapa?
2: Awang kaya ngene diumbar jaluk apa-apa. Namu pun jaluk sawah sing amba. Awang kok ngene ra ketok tampange.
3: Apa aku mesti keparengake bakal kagungan penyuwun.
1: Monggo tak rilani. Nyuwun apa? Matur negara Tunjung Lawu ki ana.
3: Ngene, ngene. Babar pisan sak gelugutin kolang kaling jelawut inoro sosro. Aku orang niat bakal pahal bakal golek probio.
1: Ngapain iya? Jalan jeng.
3: Orang duwe penjalu opo-opo kejobo aku ini barat lo ngakek nangis neng-nengono. Aku njalu ditambal rengkaning penandangku. Aku wong nangis ke ono neng-neng.
1: Kulo kirang tungkap kersari pun berjalan tersebuti.
3: Ini cerita dobo tak ringkes ini ya. Aku kuwi dadi mangkane anyar.
1: Panjenengan heeh.
2: Ana sing gelem dadi bojone wong kaya ngene. Wong kaya ngene kok ana sing doyan. Elek-elek aku ngono si atos.
1: Lah panjenengan kagungan garwa?
3: Iya.
1: Priyantun budi.
3: Lho, ora sepele. Putri ratu, putrane Sinuwun Darawati Kresnawati jenenge. Ringkis lah ini. Aku jujur-juan bojo entuk agek telung dino iki bakal nyongsong utawa ngarepake sepasaran.
1: Loh,
3: ora ngerti sangkan paraning bilai
1: geruduk saka negara Ngastina. Lah sinten menika?
3: Sinuwun Baladewa srembit karo Durna.
2: Nek Durna mana karo aku CS. Mergane aku ya padha-padha pendhita. Kakek kau ini CSC pendito.
3: Tak sampul aku nak kene jayo.
1: Lanjut ke sini.
3: Bolo dewoki ngirit pendito dulu ring kesing rembuk aku dikon pegatan supaya pisah karo Kresnawati.
1: Loh,
3: mongko aku yo seneng, Kresnawati yo seneng.
1: Ngaten. Kresnawati niku nggih ayu.
3: Oh, ora mingayu.
1: Kaya widodari darat.
2: Kaya widodari cari kok gelem. Berarti nek ngono Kresnawati kuwi matane katarak. Tak karo-karuan wong kok ngene iki dalan bapane dapure elek ge ambune apek.
3: Piye iki?
1: Saun. Wasing saripun ngene.
3: Aku trimo lunga ninggal bojo.
2: Gawang-wong kawus.
3: Sik. Sampeyan semeneng ora, Mbak?
2: Ya ya iso nek turu
3: ngene. Sampeyan ora ngerti, aku ki Allah tanpa rupa tau gemblung, temenan. Sigi iki sadar kok nek kumat gemblungku sampe tak bebek nang nyong ora. Bisa meneng apa ora?
2: Iso. Iso.
3: Wong tuwa cangkeme.
1: Perban?
2: Apa?
1: Angel.
2: Duite yo.
1: Pendito kok kaya ngono.
3: Terus ke ora,
1: rasakan bolo terus ke.
3: Nah, bolo demo ki milono karo aku. Aku sumpah ning atiku. Kresnawati tinggal aku kepen ngrabi. Kresnawati ambal kaping pindho. Ning syaratte siji, aku bakal gempur Darawati.
1: Loh, Darawati niku ora mung sepuh, lho sing incer dudu Kresna, bolo demo.
2: Wah, penting jambong kok ngene iki. Ora kaya aku wong jujur. Jujur kacang ijo, ora tahu aku karo wong kok duwe sengit.
1: Kersanipun panjenengan sak mangke kula kedak kados pundi?
3: Ngene.
1: Nuwun sewu.
3: Ya, nuwun sewu.
2: Aku tak ngilih agemaning ratu tenan ngrombeng terus.
1: Agemaning ratu gak mungkin.
3: Aku kepengin nganggo sandangan ratu. Yen wis aku mengko nganggo sandangan ratu, ayo tak irit wadya bala saka negara Tunjung Melawa kene gempur Darawati. Satu opera
1: jonggo kula nyawa kula bali kula totaken monggo kula gelibusan ayah tak nganggo agemaning ratu.

0: Sang Prabu sampun ngagem agemaning Nalendra.
1: Aku agemaning ratu wis tak nggo. Pramana sing napu demung ki sapa?
0: Goblok neng.
1: Anggep aku pendhita resa napu apa piye? Cecilis randal kelakon kok.
0: Sampun kerman kali sinten
1: karo penayagan asem tenan.
0: Iye. Pantes apa ora? Yen aku nganggo ageman kaya ngene iki. Waduh gagah gagah katingal. Mandilo katingal mencorong gayanipun. Pantes yen diamripun Nalendra Agung.
1: Agung apa? Emang bedane nganggo ceting dhuwur kae. Delakno no ratu kaya irunge kaya pentul. Ayo coba.
0: Loh, nul sewu penemban. Kula pun tanpa rupi sampun nampi kekucah lan sampun nampi pitulunganipun panjenenganipun Kilura Pitruk. Lah panjenengan bari ngangken sinten?
1: Mesti Madwiri ya mesti.
0: Monggo kartu ngangken, monggo sinuwun kula tur ngangken jejuluk sinten. Yo.
1: Moga jagat nekseni aku nganggo sandhangane ratu bakal ngaku jejuluk Prabu Suragendela.

0: Kanjeng Sang Prabu Suragendila.
1: Suragendila.
0: Penemban.
1: Apa?
0: Ngangken Suragendila.
1: Ora patut.
0: Tak pripun?
1: Atu teki jejuluk Prabu Sura menawi.
0: Kok menawi?
1: Ngangkang ana kok gendela. Gendela iki rak biayine bagus. Kumisen. Aku ngono kuwi irunge dawa dek irung diali-alini. Keterlaluan kowe kuwi. Tiru-tiru ABG jaman saiki. Ana lambe ya dianting-antingi, ana kuping yo luwe-luwe. Irung dianting-antingi, kok suwe-suwe matane dianting-anting.
0: Nggih, muter ngater berbanyak.
1: Cah-cah iki gek werna-werna wae.
0: Ngene Sang Prabu.
1: Aku bakal njaluk bantu monggo.
0: Monggo. Kula sumanggaken bodoh probyo pinten ingkang kulkesaken.
1: Ngene. Sing tak jaluk bantuan tenaga prajurit saka negara
0: Tunjung Melawa bakal tak irit nyang negara Ndarawati.
2: Ngoten.
1: Nggih ya.
0: Lah, mengko gempur Ndarawati kok sing metu Baladewa aja melu-melu. Tak adepane dhewe aku. Ngerti, terus menawi Baladewa kula boten kedah tumandang.
3: Oh, siap. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

sapa kowe? Prabu Suragendila. Lah panjenengan sapa? Werkudara. Asem. Ngerti ya, ngerti. Engke kan mlebu nang surat kabar. Kowe sing kawe geger Ndarawati tak gadani. Sapa sing malang tutung? Rawe-rawe rantas. Sapa wani dadi papalange Prabu Suragendila tanggep mungsuh. Prabu Suragendila tampani tongkatku.

0: menungso.
1: Oh, iblis. Apa iblis?
0: Orang ngerti, nolok kare bawur.
1: Ada yang kenapa, Den?
0: Aku jaluk seroyo jeliteng dagangku.
1: Ya perlu ne.
0: Dorowati geger.
1: Masa?
0: Karena dia orang percaya.
1: Maksudnya orang kerungket mau kok, sing geger belanti.
0: Alun-alun ketekan barang muko. Ngaku suro gendelo soka negoro tunjung melowo.
1: Ih berarti tunjung melowo jaduh para kecik kawung berarti kue.
0: Ngawur.
1: Mbok kapi. Pripun.
0: Kapi ora kuat. Kue menang karo suro gendelo. Jaluk opo tak turuti.
1: Kecus.
0: Ora percaya.
1: Maksudnya anggar konyong bukti yang kono melayu. Mesti. Nyong.
0: Watak omerku dolo kena tau ngapusi atau ngelombo
1: enggak lagi kemutan enggak kemutan ya perbiakan babor
0: lah wong ketulnya sih hebat-hebat dia kalah pabanding kowe karo nyong kena nyong wong epol-epol kaya bugil ikat-ikat kowe kaya ngigikan
1: asem orang itu ngigikan kok
0: menang karo suro gendilo jaluk opo tak sebatai
1: ini kebener
0: butuh watak

0: Bingung apa ora?
1: Bingung si ora kurdi ngapong ngene-ngene.
0: Mengko dhisik kowe wong elek-elek sing arep kaya terwelu sing mburi kaya babi nyusoni. Apa dikaring kelakuan sing kaya gue?
1: Sapa sih?
0: Wong sing glotak ngger ngomong ora sapa-sapa.
1: Nyong bingung.
0: Deleng nanti matna kulit dhewe mata mbagi sing digunakan teman iki kowe.
1: Ya kepriwe deleng? Hei.
0: Irunge panggling apa ora irung-irunge dikala mangsluk. Sing irunge modot sapa?
1: Apa iya engkau nih?
0: Tolong aku mutung.
1: Tapi ya ya redus dulu kue. Tak boleh siapa yang kau dingin tenaga.

0: prambonan.
1: Ya Allah, jenengan yang mertuaku gue. Dilempok-lempok kena gumun kok.
0: Kono sana.
1: Nah, ya orang perlu ngerti. Asam lah, Amer. Apa Ijal? Yen aku ngokodoh mau kerangan dulu. Ya percaya insya Allah. Insya Allah. Percaya yang aku waleh. Insya Allah. Prabu Suro Gendelo. Kecus. Aduh. Aku kondok gue mesti orang ngandul masa kang sudah bendera
0: gendela bendera
1: bendera apa gendela? Gendela. Oh berarti ya kupingku sila pura kena.
0: Iya,
1: aku meloyo Ndarawati ngolai Baladewa sing ambruk. Baladewa Baladewa ambruk mergo Baladewa ki ratu sing perang toto. Kowe ngerti apa ora? Terus apa sing jenengane Pendhita Durna? Aduh kemau nunggang dokar jerek. Orang terdemek gue, lu kemari be, apa kerambungi gue, Rika kan mau ngomong. Ya gue kan udah ngomong, kan dicokel jeronang. Oh jalan tuh jalan dongkang jokan jokan subuh, udah kalian kok melayu, jalan nih gue. Duh, makanya kemari be, Durna Baladewa tegedeng. Durna Baladewa tegedeng, jadi siji, lu dibagi-bagi mongko, Baladewa kalau sopok ke Durna kalau kowe, najis, jokan jeronang, jangan sih. Lu nangok ngomong, nyobah. Jadi kayak gianyo kan mungkin dipertandara berkudara kon ngopo maksudnya nyo bisa ngalahin nang kono nyo kan diwai hadiah hadiah buat apa sih udah kena tapi jelas hadiah ini buat dia sarung buat dia anduk buat dia apa bulan sepuk sengiting kayak gue lah kon nandingi karena waktu iya ya yuk tanding maksudnya tanding si tanding ini golombuan ya golombuan gue liatnya golombuan kayak ngedok-ngedoknya mati kabur kelepek-kelepek kayak gue lah moh aku senopati kok siya garek
2: mundur mundur garing di lombok ni yang ono garing di lombok ni ngono
1: jangan beri dek
2: jujur lah kok siapa kowe
1: suwa gendelo
2: kecus lo
1: dia mungkin orang ngantel
2: olah lah aja kaya gue lah siapa kowe lah
1: aku suwa gendelo cepet
2: dan Melayu kok ini dijajal lian yang ada di atas gak benar kayak ngono kalau balik abis termasuk kerau Semar bila belum bunyi tapi gue jangan coba-coba ngelombang orang yang
1: nang apa?
2: Ya kamu halat ya
1: sebabnya
2: yang kan setengah dukun
1: apa iya?
2: Iya
1: ini kan ngomong karena sapa-sapa?
2: Aja ngomong karena sapa-sapa insya Allah lah insya Allah
1: ini kayak gareng lah yang kan tunggal
2: ya gue ya kena ya wis sing bener
1: kowe ngandel yo karepmu ora ngandel yo karepmu
2: asem pancen kowe lah tapi geger kowe bolak-balik ya kok kesa jangan tangdi
1: iki nyilih karo ratu tujuh melowo
2: maksudnya kaya kowe iki sing nang ireng anggar bubar nggo nyong
1: wis bocah malah

0: Sak gluguting kolang kaling jewangmu pinoro sosro kakang Semar ajeng apa sampan mriki ora izin kaya niku merek-merek kaya niki kali tiang sing kaya niki kakang Semar aku njaluk ngapura wong njaluk ngapura itu nih gampang nih sampan ngelarani atine gula ngelarani kali atine anak gula pokok kengane ngerti-ngerti kantong Petruk buta ora goblik. Kenapa apa dicocokakan? Kakang Semar, sing luput dudu aku. Sing luput dudu aku ning iku kersane kok Prabu Baladewa. Lah sampun tuni sing duwe anak. Kuasa-kuasane Baladewa tuni kuasa panjenengan.
1: Aku ketahuan.
0: Dawar,
1: lamung lah kene.
0: Lah terus sampeyan jeneng napa? Kakang Semar, aku njaluk tulung. Tulung, senang tulung. Kanti tawalan tonson joto cokro melayu berani itu mesti golek intosroyo golek bantu golek jago arep kontarung yolah agi mabung jadi kontarung iya orang genah mani aku njaluk tulung dorobati jebol pengamuknya Prabu Suro Gendelo sinten Suro Gendelo Suro Gendelo.

0: iya, semua gendela.
1: Kau buru lor.
2: Nah, yang ngerti.
1: Yang kau beri deh.
2: Lah, saya mangkat. Kalau saya mangkat, ini yang apa?
1: Nah, apa sih?
2: Hanura duitan, temen.
3: Kecus,
2: saya tuh.
3: Bong kuyuk gue.
2: Bong tak apa dan kacanya dewe kan ada duit deh.
1: Surat gendela.
2: Apa?
1: Surat gendela sing ngamuk nang negara Jembarawati.
2: Lah, kau ngerti apa orang?
1: Apa nih?
2: Kau no ngerti apa orang surat gendela siapa?
1: Lah siapa sih?
2: Eh, ngantil.
1: Cangkemu.
2: Eh?
1: Mopan, Kris.
3: Mopan, boleh kau gelis.
1: Ngomongi, Kris ini.
2: Aja berisik ya?
1: Iya.
2: Aja ngomong ada gara.
1: Kita gila ngomongin dengan sengel. Goblok mau maning. Jangan ngering kuping.
2: Oh lah, tua-tua melu, bayi sumar-sumar.
1: Kayak gue?
2: Iya.
1: Gue temenan.
2: Cici, tidak pernah menemukan walau nyumpai.

0: Mulyati iki wis meh paripurna. Justru kok Kang Babar sing ngendi ya? Kang Babar gumune kuwi lungat kok. Kinyung beling ya sing nang ireng gonyong lah dipesen Kang Babar. Masalah. Temenan. Ya Kang Babar kan nunggu kuwe lah karo seneng ngrimas masane iki Kang Gunyo lah. Lho, mengko nek Kang Babar ala sanggungan kula. Dari but ngapa? Ngapa kowe? Ngapa kowe jajal? Aku makan kok disentak. Wetuman to, wetuman sapa? Pendhita Durna CSU najis. Drona kok ngapa? Pucet kok. Durna nang ndi? Aku kangen banget ya rake tak kenyang. Kok ngene? Ngati-ati iki mengko lakon bakal gedeni. Lah, lah aduh, bangkokane merek. Aduh. Riwe pencecel. Romo Semar iya kok. Iki mesti lambe dek sing kewer-kewer. Kang Bawa mesti mesti kowe. Lho ngopo? Ora ana apa ngerti kita, Pak. Rica Kang Bawa kerenyong. Apa karep Semar ngene?
1: Gereng kenang lomba di ngajak karo keluarga. Leh. Ramane kan ramane dewek ya ramane kowe. Ngapain dadak ngapusi? Oke, Nara Kresna. Oke, Baladewa ning Semar kan untuk wong dewek. Ya sih ya, ya kenapa orang di balik nak, wis wis tak kemana.

lagi malah cepet elek pada penting pendang sutang kono yang nilreng kuih domai dan yang nyong kita masuk urikar kan gerombolan nih pada bekerong nyong angker yang cepet jadi kayaknya genderuwo iku weh ngadak temen nyong lae jenengmu siapa? Prabu Surakidilo. Alah gagah ke wis paripurna ya ngopo? Biudari biudari jasuk gendetan pegawaian apa nih? Biudari ya wis lah

0: banget drama aja kok usah wis dari manut kok masalah bisa itu
1: iya semua mesti kan yang jahat ke arep apa
0: orang
1: jebol ke Pitruk iku Pitruk lah siapa sih ya Pitruk apa kau di Hermanto
0: iya pak
1: Pitruk tak kanti nanti ke datang

0: Alhamdulillah wa syukurillah. Gusti Allah nemokake manunggalake ngrukunake aku karo Adi Ajeng. Iya Kakang, aja lunga-lunga aku mau ditinggal. Aku wedi mengko ndak disedhaki wong lanang liya. Aku tetep tresno kowe, aku ya cinta padamu yang. Aku lahir ya batin
1: dangeten banget. Ono wong tuane kok yo ketapel kenceng banget. Radio de. Lah. Dadi barekaten kesetrum iki.
0: Ram, apa Kang?
1: Cek iki kowe lah. Aku lho kebangetan lho, kangen nyingkir mak priwe ning iso luwih gedang.
0: Rike tegele deleng, ora tegele deleng.
1: Asem kok. Dan yo ngarep ngarep ngambuk karo sapa ora ana liyane. Tau ngajak iki kowe jek kapel, ngali lah.
0: Kakang aku aja dipisahke yo Kakang. Nanti yang ge mlebu nyang lenging semut. Bakal tak tuke bagus padha wayaku yo ngono.
1: Nadyan nyawaku tak udhake kanggo mbelani kowe garwaku yo lahir yo batin dunya wal akhirat. Allahumma
0: amin.

0: Arep tekan kapan bulute boleh nandang penandang koyo ngene. Oh, awakku ilang kekuatan koyo dilolosi tanpa balung. Aduh, lu mati wae aku.
1: Lagi mau kepriwe ngapang-ngapang nang tengah dalan. Sampe lu kepriwe
0: ku sapa kowe?
1: Maksude turu yo uli tapi jalan kono ki dalan, dalan umum mening. Niki jalan kono.
0: Woi para aki yayi Bathara.
1: Bathara sapa? Mung Bathara kan akeh, Bathara Drona.
0: Udah Bathara Kresna.
1: Ano, Yayi Prabu Bathara Kresna.
2: Matamu aku nang kene kok Yayi Prabu.
1: Oh, asem niku.
0: Kok Prabu?
3: Yayi Bathara.
0: Terus pundi?
1: Tulungi dilang kekuatan. Oh, nggih.
4: Gusti Sandoto Wijaya Kusuma mustikane Sekar ing Ndarawati kang tetela daya katiasane linuwih sapa tambuh sapa weruh dupi Sandoto pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kusuma kaasta sarana denungkulake gregah mulya wungi kaya mumu saka Indra

para warga. Menawa pitruk awit saka kersaning Gusti Kang Kawasa jagat, pitruk ora bisa pinisahake kelawan Kresnawati merga mbok menawa iku kawang kuing jangka jodoh. Siji pati loro kabejan, telu tumekaning jodoh iki pancen dadi wewadine Gusti. Nggih. Matur nuwun Ndara Kresna Ngelenggana. Iya, mula kang saka iku Kakang Semar ayo padha bareng-bareng direksa. Muga tetep lestari sak lawas-lawase. Nggih. Monggo Kakang Semar sak mutuhe. Nggih. Kula sak kanca kinderek ndedonga wonten ngersanipun Gusti Kang Kuwasa jagat. Mugi-mugi panyuwun kula dhateng ngersaning pangeran sak pengkering pawiyatan Bokayu Ratmi gelar wayangan nanggap dalang sarwa sapungkur kula keluarga seni saking mriki manggih rahayu wilujeng lir ing sambikala sak brayat sak garwa putra sedaya kula sak kanca ginyun tambing pangestu mugi pindaringan gangsa rejekinipun lancar yen kula makarya mengkono. Monggo ayuh padha bareng-bareng donga. Muga pinardawa salaminipun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
1: Loh, kenapa emang ibu?
2: Tuh, lihat dia talase. Habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
1: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
2: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
1: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
2: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal, dan jarang orang yang percaya sama herbal. Tapi dengan habu top, banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
1: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau gak punya kitabnya atau punya tadi gak bisa baca, nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya gak bisa baca tapi dianggap jimat, atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji gak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, gak apa-apa untuk siar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukan mata ini gak gawean kau, sing gawe kau enak wae usul mata ini. Saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya, kebetulan itu tidak anak kita, tidak keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, iku ponane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu, ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi kaumi fa'indahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya. Tapi Nabi masih berdoa Umar di kaum ibadah mulai alam. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khinakana kafiran, ketika masih kafir didoakan Allahumma aizzal Islam bi Umar, itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Daya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkan ayar juwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal soben ndak, mungkin saya kira sholat soben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu, kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yuk. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu gak ingin kan langsung azab dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarikhatan waladaha alannar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah, tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asyik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama wahsy, karena wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat. Dan ketika beliau dengan basariahnya nggak siap ketemu wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. Oke kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya, karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nojor Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak seneng Anda. Jawabnya beliau seneng. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya. Kata. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy, kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya gak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu gak ganggu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa. Karena ada kearifan, kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhul bidzikrillah, mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian gak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepat-cepat kesana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepat ke saya? Amin tu uku batak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodan, bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as.
0: Apa sih Jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya sambil lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu. Bapak udah beliin habutop dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutop buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Selamat hari Senin ya, yang katanya Senin itu penuh dengan menggebu-gebu. Gak apa-apa, dinikmati, dirasakan ya, walaupun Seninnya sangat ketebak-ketebuk. Semoga sahabat Stara tetap dengan penuh kehangatan ya. Jadi biar Seninnya tetap aman, tetap lancar, tetap oke, paginya harus dikasih mood yang bagus dulu nih ya. Oke, pokoknya di edisi Senin ini di tanggal 18 bulan Mei 2026 di pukul 6:19.14 waktu Satun, dengan sudah dikasih satu judul lagu, Adakah Yang Lain di Sisimu. Ini menjadi lagu pembuka di acara yang bakal Uni pandu ini, yaitu Tembang Kenangan yang acaranya bakal berjalan hingga pukul 8. Paginya sahabat Stara bakal ditemenin Uni sampai di jam 10 nanti ya. Acara pertama yaitu Tembang Kenangan dan acara keduanya nanti DPS. Dan tentunya siap menemani sahabat Stara biar paginya penuh kehangatan dan mood yang bagus. Jadi yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu kenangan, langsung saja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Di mana acaranya ini bakal dibersamai dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, ada rindu untukmu, siap untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang siap menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu beberapa sudah diputarkan dan tentunya Uni menemani dari kawasan Bandingan, Karangkobara, Banjarnegara. Tentunya selamat pagi bagi jiwa-jiwa optimis ya. Sambut hari dengan harapan dan semangat yang positif. Apalagi ini hari baru di minggu ini ya. Karena energi yang baik akan menarik rezeki dan kebahagiaan yang baik pula. Jadi untuk semua sahabat Stara, jangan tunggu semangat datang ya, tapi dimulai semangatnya dulu. Lakukan yang terbaik hari ini untuk menentukan dirimu di masa depan. Dengan dibersamai oleh Habbat Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat di bahan herbal alami aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas serta dengan quality control yang ketat, baik dari kebersihannya ya, terus dari ketahanan amannya si bahannya dan khasiat dan manfaatnya, tentunya menjadikan produk ini yang berkhasiat dan luar biasa. Ini bisa untuk proses pengobatan ya, yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Untuk yang sehat ini bisa banget ya untuk pencegahan. Lebih tepatnya sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum sahabat Stara nih kehujanan, kedinginan sampai menggigil, terus nanti berakhir masuk angin, nah lebih baik sedia payungnya dulu. Setidaknya tidak sampai basah kuyup ya kalau ada payung. Dan Habutop ini dikonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari bahan herbal alami yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Sudah tersedia ya sahabat Stara di apotek terdekat serta di agen resmi Stara di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara Purbalingga nih setiap apoteknya sudah ada. Kalau di Wonosobo ada di apotek Arayan. Kalau sahabat Stara mau pakai sistem COD, bisa CO di akun TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Info lebih detailnya stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08223110070 di 08223110. Dan ini berlaku untuk sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan ya, silahkan Uni open request hingga pukul 8. Oke, kita sapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Lamongan Arab, sing lagi ngetop Mbak Uni.
0: Baik, nggih, Bun.
1: Iya, aku mau nikah terus wong sibuk pegangnya kayak banget.
0: Oke,
1: kita tenggang.
0: Semangat
1: aku
0: ya,
1: Bun. Aku minta akhir cinta, pambres.
0: Akhir cinta.
1: Iya, sebesar gak Mbak Uni sekeluarga rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Gak Mega, Garunta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Uni Kutum, buat Yanti di Krampok, terus buat cowok yang di Purbalingga siapa aku sering dikirimi, aku ya gak apel namane.
0: Oke, nanti diapalin lagi.
1: Semuanya saja sing badak monitor.
0: Oke, baik.
1: Gak umit, tes satu ya. Jalannya rame. Udah nyalicin ya Mbak Uni. Semuanya saja. Oh, Bu Rahayu. Oke. Kayak monitor Bu Rahayu, kayak tanggan aku kayak monitor. Terus sekarang ngebunani. Gak, gitu aja Mbak Uni, makasih. Angin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersibuk ria untuk Ibu Mines yang ada di Purbalingga ya. Walaupun sibuk tapi sambil monitor dan menyempatkan diri untuk masuk dulu ya, biar dikasih lagu. Oke, kemudian menyapa yang bergabung melalui tensi, ada Mbak Yanti di Bilungan Rambok. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Cinta Hampa. Untuk salamnya buat Mbak Cumpelan, Umi Koltom, Umi Koso, Mai Zidan, mau Putri, mau Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum. Ada Ibu Mega Buruntah, ada Mbak Siti Maimunah, ada Mbak Reni, ada Mbak Titin di Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lania atau Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih, sama-sama ya. Iya, biasanya Uni tuh hari Senin libur, tapi Uni tuh mau libur di hari Rabu ya sahabat Setara. Jadi pagi hari ini Uni datang nih. Oke, kemudian ada Alex, oh ini hanya menyapa ya. Dan kemudian ada Maizi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Mbak Uni pagi. Maizi dan Pasihan Banyumas hadir nih di kelas lagu Sekedar Bertanya. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Sehat selalu Mbak Uni, terima kasih dan wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Maizi dan ya. Kemudian di belakangnya ada Pak Suripto Ito. Selamat pagi Mbak Uni pagi ya. Di Purwakarta nih, mau kirim salamnya buat Mau Putri, Mama Hanum, Mbak Kayu Runta. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih, sama-sama. Kita nikmati dulu lagunya ya sahabat Setara, nanti di tensi lain, di tensi yang lain bakal dilanjut di sesi selanjutnya. Uni bakal putarkan lagu tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
5: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
4: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
5: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
4: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
5: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
4: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
5: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
4: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Yeah. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
5: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
4: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822.

0: Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
5: Sebelah 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Tebang Kenangan yang siap menemani sahabat Star hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan dari request sahabat Star belum semua ya, karena belum semua atensi Uni bacakan juga. Dan tentunya ini menambah semangat di pagi hari ini ya sahabat Star, dan masih dibersamai dengan Habutobat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Di tepi pantai.
5: Untuk semua sahabat Star yang pada pagi hari ini mungkin sudah mulai beraktivitas ya. Ada beberapa orang yang beraktivitasnya dari pagi buta ya. Kenapa pagi buta? Ya karena dia masih dini hari banget. Dan semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya, diberikan keberkahan selalu. Dan mulailah segala aktivitas hari ini dengan penuh rasa syukur, biar semakin cukup dan tentunya biar makin semangat.
7: Suara.
5: Oke, lanjut menyapa sahabat Star yang sudah bergabung. Di sini ada Ibu Mega. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Habutop.
8: Waalaikumsalam Habutop, Topat Herba Raman Arab yang lagi ngetop.
5: Baik Ibu Mega.
8: Mbak Uni.
5: Salam.
8: Aku mau minta lagu Ku Cari Jalan Hidupku.
5: Ku Cari Jalan Hidupku.
8: Iya.
5: Bukan Ku Cari Jalan Baik.
8: Jalan.
5: Itu judul hidupku atau lirik ya?
8: Judul apa Mbak?
5: Oh iya ada. Dari Nia Daniyati ya.
8: Iya.
5: Oke.
8: Salamnya buat Mbak Mines, Mbak Runta, Mbak Yanti, Mbak Uni Kultum.
5: Oke.
8: Titin Wardani, Titin Somakaton, Mas Ridwan, Mas Dimas, Kak Soma Dikasi, Kak Sodi.
9: Orangnya
5: wis
9: jangan.
5: Nah lo, ya malah jangan.
8: Iya itu ada itu.
5: Oke lanjut.
8: Mas Herman, Mas Yapno, terus apa lagi ya, Mbak?
5: Siapa coba?
8: Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Putri, terus itu si Botil Putri. Terus seperti ya, buat semuanya ada, Luciana Salon.
5: Oke.
8: Okay. Ya buat semuanya ada lah ya, buat Mbak Uninya bertugas sampai selesai. Tunggu ya Mbak Uni lagunya.
5: Oke, baik.
8: Makasih.
5: Sama-sama.
8: Bye-bye.
5: Oke, ada Ibu Mega di Patik Raja yang sudah bergabung. Dan kemudian kita lanjut. Di sini ada Bung Hamami yang sudah bergabung melalui atensi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Setara Banjar yang selalu di hati Mbak Uni. Gimana kabarnya di pagi ini? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat dan semangat dari Bung Hamami di Belpas Cilongok. Minta lagu Tulus Hatiku Semurni Cintamu dari Ari Kusri Kusmiran. Dan soalnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Bineon, sama dikasih Aidin, Mbak Cumpulan, Mbak Izidan, Pak Dari Yono, Pak Kasmuri, Mikultum, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu buat Mbak Uninya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya ada Pak Gulit di kawasan Purwokerto hadir. Tembangnya Tanpamu. Salamnya buat semua Setara FM. Wah. Terus ngirimin foto nih, foto siapa ini, cantik banget ya. Oke, kemudian lanjut ada ayahnya Dirham di Pakistan. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Ayahnya Dirham di Pakistan ikut gabung. Requestnya bukan Pujangga dari Base Jam. Dan untuk sangsanya buat Mai Zidan, Mikotum Kulsum, ada Mbak Cumplon, Mas Rituan, Mama Pelangi, Pak Sukro, Pak Hamami Kian Listi, Pak Daryono, Mbak Yanti Bilungan, Pak Somadi. Kasih juga buat semuanya selamat pagi. Ada pantunnya nih, minum kopi sambil lihat pemandangan, cakep. Jadi tambah happy dengerin tembang kenangan. Oke, semua dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, saat pagi Mbak Uni pagi. Semua dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di tembang kenangan untuk lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Pasesa. Untuk saya buat semua sahabat Setara Radio Banjarnegara, selamat pagi dan selamat bersibuk kerja. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Dan matur nuwun wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut ada Halid di Randu Dongkal. Assalamualaikum, selamat pagi Banjar FM. Waalaikumsalam pagi. Ikut absen ya Mbak Uni, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Buat Mbak Uni selamat bertugas sampai tuntas. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati ya. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Stara. Kita mulai dari Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Langsung saja kita gelirkan.